0: perkara pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode

0: Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Rahman, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
4: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
5: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
6: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
7: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
8: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman
8: jadi,
1: ya.
8: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
6: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

kasih kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
11: PS Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama Grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam

0: MU sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Mikel Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Mikel Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
0: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Mendengar, di pagi hari ini meskipun di kota Jember ya cuacanya sedang terang benderang ya, tapi ada baiknya kalau kita mendengarkan bersama informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi yang akan disampaikan oleh Bapak Yustoto. Pak Yustoto, apa kabar?
2: Baik, Mas Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Yustoto, silakan informasi selengkapnya seputar informasi cuaca. Monggo.
2: Baik, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Berjalan menyampaikan informasi cuaca di wilayah Tapak Kuda, yaitu di wilayah Lumajang, Jember, kemudian Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Hari pagi ini kondisi cuaca dominan cerah. Untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, saya mulai dari wilayah barat, yaitu Kabupaten Lumajang. Untuk wilayah Kabupaten Lumajang, hari ini diprediksi kondisi cuaca dominan cerah. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum 15 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Jember, hal ini juga demikian. Kondisi cuaca diprediksi dominan cerah, kemudian untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum 17 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Bondowoso hari ini diprediksi juga demikian, dominan cerah. Kemudian untuk angin akan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum 12 km per jam. Berikutnya untuk wilayah Kabupaten Situbondo hari ini juga kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan maksimum 24 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama, yaitu kondisi cuaca dominan cerah. Kemudian angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum berkisar 13 km per jam. Untuk informasi perakhiran cuaca penyeberangan Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,1 hingga 1 meter atau masuk kategori rendah. Kemudian angin akan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum berkisar antara 16 km. Untuk perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan, kemudian angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 23 knot. Demikian untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Tapak Kuda Banyuwangi hari ini, dan juga perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Yustoto dari BMKG Banyuwangi. Besok kita akan berjumpa kembali Pak ya, bersama BMKG. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siap. Terima kasih Bapak. Baik, berikutnya pendengar, kita sudah bersama-sama mendengarkan informasi cuaca dan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yeah. Yes.

Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu. Telah Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Argentina versus Aljazair bersama Pro 3 dan disiarkan dari lokasi pertandingan Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Terpantau dari dalam studio Persatu bahwasanya cuaca di luar sana sangat terik dan tentunya semakin mengingatkan kita untuk semakin menjaga kesehatan, semakin aware juga di tengah cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjumpaan siang sampai sore hari nanti, tentunya dengan komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember siang ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Pendengar, ratusan nelayan memadati pantai Lampon, Pesanggaran Banyuwangi dalam tradisi petik laut yang telah diwariskan turun-temurun sejak 1927. Tradisi yang digelar setiap satu suro ini menjadi wujud syukur atas hasil laut sekaligus doa memohon keselamatan saat melaut. Selain prosesi larung sesaji, acara tersebut juga menjadi daya tarik budaya dan wisata yang mampu menarik banyak warga dan wisatawan untuk menyaksikan kekayaan tradisi masyarakat pesisir Banyuwangi.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Mengantuk di siang hari seringkali membuat banyak orang memilih tidur sejenak. Tapi apakah tidur siang memang penting bagi orang dewasa? Jawabannya, iya. Tidur siang dapat membantu memulihkan energi, meningkatkan konsentrasi, suasana hati, serta produktivitas. Meski begitu, ada aturan yang perlu diperhatikan, yakni durasi ideal sekitar 20 hingga 30 menit, dan sebaiknya dilakukan sebelum pukul 15. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore justru beresiko mengganggu kualitas tidur malam dan membuat tubuh Anda terasa lebih lemas ketika bangun.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise.

bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang.

0: diperlakukan dengan baik oleh Prancis.
1: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
2: plus efficace. Jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.

26 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítko Priva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

dan Pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Company.
1: Pendengar, cuaca yang panas siang hari ini membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan dan rentan mengalami kelelahan. Karena itu, menjaga kesehatan di tengah panas terik menjadi hal yang penting dengan memperbanyak minum air putih, mengenakan pakaian yang nyaman, menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari, serta tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ini pun juga diperkuat anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Kementerian Kesehatan RI, menjaga hidrasi tubuh dan membatasi aktivitas berat saat suhu sedang tinggi. Ini bisa membantu mencegah dehidrasi serta berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca panas, sehingga tubuh Anda tetap bugar untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
2: Tubuh bisa memberi sinyal lelah sebelum kita sadar haus. Dehidrasi ringan bisa menurunkan fokus, memicu pusing, dan bikin mood turun. Menariknya, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Jadi, sebelum ngemil, coba minum air dulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat siang mendengar Persatu dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kami informasikan untuk Campur Sari Laras Laris edisi 17 Juni 2026 terkait dengan sesi interaktif harus libur terlebih dahulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama Retno Palupi.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Jemaah haji asal Kabupaten Jember memasuki tahapan akhir rangkaian ibadah haji. Jumlah pengguna jasa kereta api pada momentum libur tahun baru Islam 1448 Hijriah mengalami lonjakan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan pasokan listrik aman. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Jemaah haji asal Kabupaten Jember saat ini telah memasuki tahapan atau rangkaian ibadah haji terakhir dan mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Diperkirakan seluruh jemaah haji asal Jember akan tiba di tanah air pada akhir Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter 90 hingga 98 mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2026. Saat ini para jemaah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mekah termasuk pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pergeseran jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara haji.
2: Jemaah Jember tergabung dengan kloter lain ini sudah berada di Madinah, yaitu 4 orang di kloter 71, kemudian 2 orang di kloter 85, dan 2 orang di kloter 86. Kemudian ini jemaah kita sedang melakukan aktivitas yaitu tawaf wada, ya. Tawaf wada kita dahulukan bagi jamaah yang lansia yang menggunakan kursi roda, sedangkan jamaah yang sehat ini rata-rata akan melakukan tawaf wada H-1 sebelum bergerakan ke Madinah, sehingga yang sehat-sehat ada yang wadahnya dilaksanakan hari ini. Kemudian bagi kloter yang pergerakannya masih tanggal 17, insya Allah tawaf wada-nya akan dilakukan besok.
1: Pendengar, setibanya di Madinah, jemaah nantinya akan mengikuti sejumlah agenda ibadah dan ziarah yang sudah ditetapkan pemerintah. Kegiatan utama meliputi salat berjamaah di Masjid Nabawi serta kunjungan ke Raudhah yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain itu, jemaah juga akan mengikuti ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Baqi, Gunung Uhud, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain. Nur Soleh memastikan seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari program resmi penyelenggaraan ibadah haji dan dapat diikuti oleh seluruh jemaah tanpa biaya tambahan. Adapun kegiatan wisata di luar agenda resmi pemerintah bisa dilakukan secara mandiri maupun

0: Kereta operasional 9 mengalami peningkatan signifikan jika dibanding hari biasa. Hal itu menunjukkan tingginya animo serta tingkat kepercayaan publik terhadap moda transportasi darat jenis kereta api. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Mendengar momentum libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember. Selama periode libur, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daup 9 Jember mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan data KAI Daup 9 Jember, pada Senin 15 Juni 2026 atau H-1 Tahun Baru Islam, tercatat sebanyak 18.285 penumpang menggunakan layanan kereta api. Sementara pada Selasa 16 Juni 2026, jumlah pergerakan penumpang meningkat menjadi sekitar 21.000 orang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah penumpang ini dipengaruhi momentum libur nasional yang jatuh di tengah pekan.
2: Tren pergerakan penumpang di masa angkutan libur ini didominasi oleh perjalanan parsial, yaitu segmentasi penumpang yang melakukan perjalanan jarak pendek atau menengah dengan memanfaatkan stasiun-stasiun antara, sehingga tidak melakukan perjalanan penuh dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Di sisi lain, tingkat keterisian tertinggi pada periode 15 dan 16 Juni dicatatkan oleh dua kereta api favorit, yaitu KA Pandanwangi relasi Jember Banyuwangi PP dengan total kurang lebih 13.306 penumpang dan KA Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng PP melayani kurang lebih 6.415 penumpang.
1: Selain dimanfaatkan untuk pulang kampung dan bersilaturahmi, sebagian masyarakat juga menggunakan kereta api untuk perjalanan wisata singkat selama libur Tahun Baru Islam. Daup 9 Jember memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api tetap berjalan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Seluruh fasilitas stasiun maupun sarana kereta api juga dipastikan dalam kondisi siap dan andal untuk melayani peningkatan jumlah penumpang. Bahkan menjelang masa libur sekolah, Daup 9 Jember juga terus meningkatkan pengawasan serta sosialisasi keselamatan untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Jemaah Haji Situbondo dipastikan akan sampai ke kampung halaman pada 21 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Kepulangan jemaah haji dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya akan difasilitasi oleh Pemkab Situbondo dengan menyediakan sebanyak 26 armada bus. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memastikan jemaah haji Situbondo akan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo Rifan Junaidi mengatakan, jemaah haji Situbondo tergabung dalam 6 kloter, yakni 87, 88, 89, 90, 91, dan kloter 75. Kloter 87 hingga 91 akan sampai ke Situbondo secara bersamaan pada tanggal 24 Juni, hanya saja beda waktu. Sementara kloter 72 datang lebih awal, yakni pada tanggal 21 Juni 2026.
4: Kapan itu? Untuk 75 itu kedatangannya tanggal 21. Kita akan jemput secara lebih khusus awal. Ya, okay. Dua orang bergabung dengan Pamekasan. Yang 91 bergabung dengan Kabupaten Jember juga tetap kita lakukan pendampingan nanti.
3: Kapan itu, Pak?
4: Itu jam terakhir pada tanggal 24 setelah kloter 90. Gitu.
3: Sementara jemaah haji lainnya selain kloter 75 akan dijemput oleh pihak keluarga di masing-masing KBIH atau KBIHU dan di kantor Pemkab Situbondo bagi jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIH maupun KBIHU. Sementara itu, mendengar, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti mengaku pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji dengan menyediakan 26 armada bus. Pemkab melakukan penjemputan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menuju Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, Situbondo dan langsung ke titik penjemputan jemaah haji oleh pihak keluarga. Informasi diimpun RRI, pendengar, jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang. Sebelumnya tercatat 1.000 orang, namun 3 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar

0: hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masyuya, 85 tahun, warga desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada tanggal 1 Juni 2026. Dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. Tiga jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
1: PLN, Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota, memastikan pasokan listrik di Kabupaten Jember saat ini aman terkendali. Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap layanan pasokan listrik, mengingat hingga saat ini pasokan listrik di Kabupaten Jember masih terjaga dengan baik. Hal tersebut dilakukan setelah mencuatnya isu kelangkaan energi, karena menipisnya stok batubara yang sempat memicu keresahan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Gea Dipura.
2: PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
3: Ini ada Devriari Raharjo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
2: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan melakukan pemantauan selama 21 hari terhadap jemaah haji terhitung sejak hari pertama kedatangan jemaah haji ke Situbondo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari terhitung sejak kepulangan jemaah haji. Saat kedatangan, jemaah haji akan mendapatkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji K3JH dari Dinas Kesehatan. Jenis penyakit yang harus diwaspadai oleh jemaah haji diantaranya MERS-CoV, COVID-19, meningitis, Ebola, dan influenza tipe baru. Penyakit tersebut bisa dialami karena perubahan cuaca serta interaksi dengan jutaan manusia saat beribadah haji. Dwi Herman mengaku jemaah haji telah melalui screening atau pemeriksaan medis awal saat tiba di asrama haji Sukolilo. Jemaah haji dengan keluhan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bondowoso memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen. Langkah ini dilakukan karena wilayah tersebut dinilai masih rawan konflik sehingga memerlukan strategi khusus dalam proses pendataan. Kepala BPS Bondowoso, Muji Setio, mengatakan sensus ekonomi 2026 di Bondowoso mulai memasuki tahap pendataan lapangan secara door-to-door. Muji menjelaskan, sasaran sensus meliputi pelaku usaha dan rumah tangga.
4: Yang pertama pelaku usaha. Yang kedua masyarakat secara umum. Jadi nanti petugas itu akan door-to-door ke wilayah satuan terkecil itu RT. Ya. RT nanti akan mengelilingi seluruh RT, kalau ketemu bangunan usaha akan didata sebagai usaha. Kemudian kalau di rumah tangga nanti kita akan menangkap usaha yang ada di rumah tangga. Ya. Beberapa usaha yang di rumah tangga itu yang selama ini mungkin belum tercatat itu usaha yang kasat, yang tidak kasat mata seperti online, perdagangan online, kemudian ojek online seperti itu.
1: BPS menargetkan setiap petugas sensus mampu mendata rata-rata sekitar 800 unit usaha atau rumah tangga usaha selama masa pendataan yang berlangsung sekitar 2,5 bulan. Hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan digunakan untuk memetakan struktur ekonomi nasional maupun daerah, termasuk kontribusi masing-masing sektor usaha terhadap perekonomian.
4: Rata-rata petugas itu akan mendata sekitar 800-an usaha. Nah itu kalau kita 800 usaha, satu petugas. Nanti setelah kita bagi ke jumlah harinya, nanti sehari itu kami targetkan sekitar 13 usaha. Sehari 13 muatan, karena muatan itu bisa keluarga atau usaha.
1: Terkait potensi penolakan saat pendataan, Muji mengakui hingga kini belum menerima laporan karena kegiatan lapangan baru dimulai. Namun BPS telah menyiapkan langkah koordinasi dengan aparat lingkungan hingga tokoh masyarakat apabila ditemukan kendala di lapangan. Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bondowoso tengah menyelidiki kasus dugaan tindakan asusila yang dilaporkan seorang perempuan lanjut usia berinisial K, 74 tahun. Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Ibtu Wawan Triyono mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi telah meminta keterangan dari pelapor sekaligus korban, serta melakukan visum sebagai bagian dari proses penyelidikan. Setelah pemeriksaan terhadap korban, penyidik akan memanggil sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selanjutnya, polisi juga akan meminta keterangan dari pihak terlapor sebelum melakukan gelar perkara. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, terlapor berinisial Z diduga melakukan perbuatan tersebut dengan motif tertentu terhadap korban. Namun, polisi masih mendalami seluruh unsur perkara sebelum menetapkan status hukum pihak yang dilaporkan. Dua warga Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Lumajang ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang di kawasan wisata Ranupakis, Desa Ranupakis Kecamatan Klakah, Senin malam 15 Juni 2026. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan kedua korban teridentifikasi sebagai Muhammad Rido Anjasmara 25 tahun dan Noval Adi Wijaya 26 tahun, warga Dusun Karanganyar 1, Desa Dawuhan Wetan. Rido dan Noval meninggalkan rumah pada Minggu 14 Juni 2026 menuju wisata Ranupakis dengan berboncengan sepeda motor Honda CBR merah putih tanpa plat nomor. Hingga Senin sore, keduanya tak kunjung pulang hingga ditemukan warga mengapung dalam posisi tengkurap di perairan Ranu. Kedua jenazah direncanakan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung setelah proses identifikasi selesai. Penyebab pasti kedua korban tenggelam di Ranupakis masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Atap rumah Mary Rahayu Wulandari, 40 tahun, warga Desa Awar-Awar, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, rusak akibat cuaca ekstrim angin kencang pada Selasa kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada cuaca ekstrim angin kencang yang terjadi di wilayah Situbondo. Kepala BPBD Situbondo Timbul Suryanto mengaku masih sering terjadi angin kencang di wilayah Situbondo yang mengakibatkan pohon tumbang, atap rumah rusak, bahkan gelombang pasang yang merusak rumah warga pesisir. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya rumah permanen yang mengalami rusak sedang dengan kerugian diperkirakan mencapai 8 juta rupiah. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POPSI) Kabupaten Jember mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Sebanyak 6 atlet muda potensial saat ini menjalani program pembinaan intensif untuk mengejar target medali emas bagi Kabupaten Jember. Pelatih POPSI Jember, Sugi, mengatakan para atlet yang masuk dalam program pembinaan telah melalui proses seleksi berdasarkan kemampuan teknik, mental bertanding, disiplin latihan, dan potensi prestasi. Menurutnya, perkembangan atlet terus dipantau secara berkala guna memastikan kesiapan mereka menghadapi persaingan di tingkat provinsi. POPSI Jember optimis, pembinaan yang dilakukan secara konsisten ditambah dukungan berbagai pihak dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jember di ajang Porprov Jawa Timur 2027.
5: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Jember mulai mempersiapkan program pembinaan jangka panjang untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 dan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Langkah tersebut dilakukan setelah cabang olahraga panahan menunjukkan tren prestasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Permadi Jember, Tria Mega Puspitasari mengatakan, capaian yang diraih para atlet merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan melalui latihan rutin di lapangan Brigif Jember dan Basecamp Fas Balung Igir-Igir. Pada Porprov 2022, atlet panahan Jember berhasil membawa pulang 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Prestasi tersebut terus mengalami peningkatan. Pada Porprov 2023, atlet panahan Jember menyumbangkan 2 medali perak. Sedangkan pada Popda 2024, mereka berhasil meraih 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Risman Febrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026 kembali saya temani Anda di program acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita Genta Kenta Jazz bersama saya Lita Arsita. Apa kabar untuk Anda? Kabar baik. Cuaca di Kota Jember tadi sangat panas dan sekarang udah mulai agak-agak udah agak-agak gimana ya? Hawa-hawa surnya udah muncul gitu. Di Pro Dangdut saya temani Anda pendengar yang nanti yang pengin gabung silakan untuk Anda gabung di 33 6652 buat semuanya.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
2: Pokoknya kalau ngurusin BPJS Kesehatan sekarang tuh lebih mudah karena satu aplikasi dengan gadget pun bisa pendengar. Nggak usah antri, nggak usah ini, aduh langsung sama gadgetnya deh. Oke, Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
3: Aduh. Dangdut adalah kita.
2: Bentar, Cius. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, dari mana ini ya?
3: Dari Balung nih, Mbak Lita.
2: Di Balung apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Iya.
3: Kabarnya sehat. Mbak Lita sendiri sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Kapan hari itu? Kudengar katanya sakit ya?
2: Iya, saya sakit itu berapa hari? 4 hari saya sakit.
3: Alhamdulillah. Sekarang sudah sehat kembali. Sudah bisa madu siar kembali. Ini kelihatannya berapa hari ini RRI Jember semalam suntuk Mbak Lita ya?
2: Iya, karena ada itu. Dengar bareng Piala Dunia.
3: Aku pernah kapan hari itu ya kok 95,4 sama 91,6 kok udara itu kok menyiarkan itu gitu.
2: Iya kan debar itu sampai Juli ya.
3: Oh gitu. Kalau yang di bawah itu sudah enggak aktif lagi tuh Mbak Lita ya. Perhatikannya. Yang di bawah itu dari tanggal 30 kemarin, 30 Mei, mati lagi yang di bawah pokoknya.
2: Oke, terima kasih ya untuk informasinya ya.
3: Yes, mudah-mudahan masih ada perbaikan mungkin Mbak Lita ya. Lagunya Mbak Lita?
2: Lagunya apa?
3: Lagunya aku pingin dari Ikke Nurjana.
2: Yang apa tuh?
3: Judulnya Birunya Rindu.
2: Birunya Cinta. Salah.
3: Bukan, Birunya Rindu judulnya.
2: Birunya Rindu.
3: Ya, yes, aku mau ngucapin selamat siang buat Mas Doni di Banyuwangi. Ada Bapak Teguh juga. Ada Yuk Melong juga selamat siang. Terus ada siapa yang di Situbondo, Pak Rahman ya? Juga selamat siang. Terus buat semuanya wes Mbak Lita yang masih di Perudangdut, selamat siang semuanya. Dengan selamat bertugas.
2: Terima kasih. Saya selalu terima kasih sudah gabung di Perudangdut ya.
3: Iya.
2: Yuk.
3: Iya terima kasih.
2: Iya. Adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung 336052. Siapa lagi nih? Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Barusan itu Bang Madun ya?
2: Bang Madun gitu. Kayak laku nanti, ya.
4: Kan di Jawa Tengah itu.
2: Iya.
4: Sekarang di Palung.
2: Enggak tahu tadi sekarang di mana.
4: Oh iya. Non aku mau request lagu oleh.
2: Apa lagunya?
4: Di Balik Penantian.
2: Di Balik Penantian.
4: Yulia Citra namanya.
2: Yulia Citra.
4: Iya bener.
2: Iya.
4: Kok cepet sampai non pinter.
2: Loh ya apa sih lah, gak pinter gak nih kayaknya aku.
4: Loh lah iya, aku kan betul ngomong non. Kok maling ngegas lagi di aku re.
2: Loh ya maling ngegas aku. Gimana sih memang nadanya aku gitu kan. Alhamdulillah sehat panjang umur.
4: Nek, ambil Bang Madun mang kok enak. Apa mana ambil Pak Rahman itu jan. Yowis. Ono ya non yo.
2: Ada.
4: Iku syair ya apa non?
2: Enggak tahu aku syairnya gimana.
4: Oh. Yowis non. Tam salam boleh non.
2: Boleh lah.
4: Yang punya Indonesia itu yo. Pak Rahman. Pak Teguh. Pak Rudianto juga yo. Bu Yaya. Terus Putra Magenda biasanya masuk itu. Taruh Putra Madura ya. Terus ibu Lili Suryani. Yo. Wis semua yo non yo.
2: Dan ke semuanya.
4: Yo. Buat non Lita. Semoga selalu banyak senyum non.
2: Iya, terima kasih.
4: Ben pendengare ben seneng non.
2: Lah ya apa sih kok aku suruh ngguyu kecekakaan sampai senyum-senyum gitu lah lucu ah. Manpurawi mesti.
4: Lah kan betul non. Dadi pendengare ku cek tambah semangat nek ngrungokno acaranya ndeng jenengan iki non.
2: Lah kan ini khusus Manpurawi kok aku dikongkon nyanyi. Oke, siap Manpurawi. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudahlah kau ketemu sama Manpurawi, Cak Randy, terus siapa lagi tuh ya. Aduh, wes. Kalau dilanjutkan tuh bisa sampai jam setengah tiga, jam tiga sore aku ngobrol sama beliau-beliau itu ya. Oke, di Pro Dangdut kali ini cek fakta terlebih dahulu pendengar.
5: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan video di medsos yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Penelusuran KPK, Kejaksaan Agung dan Polri serta Kementerian Keuangan, namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut di Cek Fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita genta-genta. Siu 33052. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat panjang umur.
1: Sakit apa sampean?
0: Oh, si waktu itu aku ngono biasa lek arek suruhan.
1: Kaki antiras.
0: Aduh.
1: Mirip tidak dikurangi nanti
0: akan recep. Iya wes, oke.
1: Alhamdulillah sekarang kan sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Bersyukur aja. Sakit dinikmati akhirnya ya sembuh juga. Okay. Terus lagunya apa ya? Aku nyanyi lagunya ini Caca Handika.
0: Caca Handika, sing opo iya. Tuh pokoknya Caca Handika ya?
1: Iya. Ojo angka satu.
0: Lo angka satu ojo, keseringan sampean.
1: Le angka satu kan masuk pertama angka satu, gak apa-apa. Wes angka ping siro, telu lagi mu ya.
0: Iya.
1: Telu sekarang ya. Ya apa kabar Iman Burawi kok tas melebu kok rasane kangen nih Iman Burawi aku saiki. Makane melebu iki.
0: Halo. Yo wis tak golek lagune.
1: Heeh. Ketemu ya.
0: Ketemu.
1: Apa
0: maunya apa Caca Handika?
1: Judulnya apa?
0: Wah, kalau Caca Handika ini
1: apa coba sebutno salah satu nih.
0: Sedu di sebutno kabere. Cincin putih, undangan palsu. Terus
1: aku minta cincin putih aja.
0: Akek putih.
1: Oh, akek putih. Oh, no, tak akek putih. Kaya elek akek iku matae putih. Ya wis makasih ya salamnya semua wis tanpa terkecuali. Buat njenengan selamat bertugas. Sehat selalu. Murah rezeki. Disayang keluarga.
0: Iya.
1: Pokoknya wis job-jobe koyo arepean iki antri.
0: Alhamdulillah.
1: Budine siap-siap ane iki, kesehatane dijaga betul.
0: Iya, oke.
1: Ya wis makasih ya. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ano ayo. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta jos. Ini kok ikit tangi turu ta lah.
2: Nah.
0: Halo.
2: Wong turu.
0: Ya kayak bangun tidur ini.
2: Enggak, biasa cuma aslinya gini.
0: Oh iya. Terus
2: masa ada perubahan.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Loh, belum kenal.
0: Ini dari JSG ya?
2: Ya, kenalan dengan saya dulu. Ini dari Moncar.
0: Oh, zaman menghilang kemana aja?
2: Dikira menghilang.
0: Iya, ring dian sampean iki.
2: Saya ndak pernah kemana-mana, tapi tetap ada di mana-mana. Sesungguhnya saya ada di studio Jember.
0: Iya.
2: Ndak pernah kemana-mana.
0: Ya tapi lo sampean yo gak telepon, gak opo. Jarene iku
2: sampean yang sering ndak masuk.
0: Iya ta.
2: Iya.
0: Masuk sih.
2: Dan seremnya kadang Pak April,
0: Mbak Eti. Iya, itu pas lagi ada kegiatan saya.
2: Iya. Terus beritanya sakit. Iya. Bukan saya yang tidak kemana, saya tidak kemana-mana. Request lagu buat kita. Lagunya dinding kaca. Ada apa enggak kok?
0: Mana?
2: Iya. Salamnya buat Camatun Manturawai, Arendi barusan Yomelong belum masuk, Putra Bagenda Pak Rahman, juga Bunda Yaya yang belum berdano, Ibu Suryani, dan ke semuanya grup asik-asik di Perodang Dutan Patar Kejuani. Selamat Hari Raya Galungan yang melaksanakan di hari ini. Buat balitanya, selamat bertugas. Semoga tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah. Bulan Suro ini harus perbanyak permohonan, terutama kepada orang tua perempuan, harus minta air surganya biar barokah umurnya, lancar rezekinya, dan barokah rezekinya.
0: Amin.
2: Semoga cepat dinyampaikan, dipanggil oleh Allah menuju Mekah Madinah. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita kita aja.
0: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Se, ini versinya siapa ini lagunya ini?
2: Ah, di sana versinya siapa yang ada?
0: Banyak ini. Mau versi siapa?
2: Yang duet ada ya.
0: Sama siapa duetnya?
2: Ya terserah, yang penting judulnya Dinding Jajan. Tak tunggu.
0: Oke.
2: Pasti tunggu ya. Didengarin nanti kreasi.
0: Oke, ya wes. Ditunggu ya.
2: Ya, tak tunggu balita.
0: Yuk.
2: Makasih.
0: Yuk. Di Pro Dangdut adalah kita, genta-genta cek.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan? Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan, dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
2: Bea Cukai Jember tuntas gitu ya. Di Prodangdut adalah kita kentang aja satu level lagi. Halo Prodangdut.
3: Prodangdut
2: adalah kita gentar-gentar Jones. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari siapa dan di mana?
3: Namaku di udara adalah Yuk Long Mantelong dari Kecamatan Arjasa Kreng, Jember, Jawa Timur. Bangkit Indonesia Maju. Alhamdulillah, banyak bersyukur saya bisa masuk ke acaranya Mbak Ita sebagai penyiar favoritku.
2: Oh my god.
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah, wa syukurillah, berkat doa semuanya saya sehat panjang umur.
3: Aman dan bisa masyarakatnya selalu bersyukur. Amin.
2: Amin rabbal alamin. Oke.
3: Ini request lagu, Mbak.
2: Apa request lagunya, yuk?
3: Lagunya tuh Keong Racun.
2: Dasar kau, Keong Racun. Baru kenal, ngajak.
3: Baru, salamnya buat Bapak Rusdianto di Sintang. Salam sehat. Putra Magenda, juga ada Ustaz Toto di Gang Mayor, Kelurahan Badian. Juga ada Mansurawi, selamat siang dan salam sehat. Bunda Mutia, Bunda Diana di Lumajang, selamat siang, sehat selalu. Juga yang terhormat Bapak Murah, semoga tambah sehat dan tetap semangat. Yang terhormat Bapak Dendi, selamat siang ya Bapak, semoga tambah sehat dan lancar rezekinya. Semuanya aja ya, sehat semuanya. Dan lancar rezekinya. Amin, amin. Buat Mbak Lita, selamat bertugas dan salam sehat. Di sini lampunya mati, Mbak Lita.
2: Oh, mati lampu.
3: Pakai radio digital.
2: Aduh, gelapnya gitu ya.
3: Ya, terima kasih Mbak Lita.
2: Ya,
3: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Iya, waalaikumsalam. Gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Pro Dangdut, yuk kita goyang lagi, kita joget lagi. Asik deh. Ada lagu dari Rita Sugiarto, Mati Lampu, pendengar ya.

0: kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.

0: tempat BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
2: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di Prodangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak joss, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih di Prodangdut untuk Anda semuanya. Kali ini requestnya dari Yuk Melong ya. Ada Kiong Racun gitu ya. Aduh, yang racun-racun ini bikin bahaya ini ya.

Di Keong Racun gitu pendengar ya, bersama Lisa. Ini sempat viral jadi tahun 2000-an deh pendengar. Yuk mulai udah aku puterin lagunya ya, mudah-mudahan berkenan buat semuanya. Di Prodang adalah kita kena tajus pendengar dimanapun Anda berada. Waktunya saya untuk pamit di program acara Prodang Dut. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan jam sama. Sesaat lagi Anda akan bersama rekan Eti Darmiyati yang akan temani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Terima kasih, tetap semangat, selalu tebarkan kebaikan, berpikir positif, berdoa dan berusaha untuk Anda semua, untuk kita mendapatkan hal-hal yang terbaik di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut adalah kita. Genta-gentak jos.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, enggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
2: Gak perlu kemana-mana.
3: Urus BPJS Kesehatan
4: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
3: WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Ada 3 layanan

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Selepas rekan Haryo Kuku dan juga rekan Lita Arsita temani Anda, sekarang giliran saya Eti Darmiyati bersama tim sore RRI Jember siap untuk hadirkan rangkaian lagu dan informasi untuk menemani apapun aktivitas Anda pada kesempatan sore hari ini. Tentu di program 1 Radio Republik Indonesia Jember.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus. Iya.
4: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Selamat sore kami ucapkan untuk para sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. Alangkah indahnya jika Anda sampaikan sapaan itu langsung melalui WA Pro 1. Jadi masuk ke WhatsApp-nya Studio Pro 1 RRI Jember. Silakan ke 08113040911. Insya Allah nanti kita balas pasti ya. Pendengar sore ini, saya mau ucap selamat sore juga untuk yang mungkin baru saja menapakkan kaki di Jember. Selamat datang di Jember, dan jika Anda temukan frekuensi ini, Anda sedang menyimak RRI Jember Programa 1. Tahukah Anda tepat seperti sore hari ini? Jadi kalau jam waktu itu masih belum ya. Kami ingin ngajak Anda untuk menikmati perjalanan, apa istilahnya, perjalanan intelektual. Oke, kita jalan-jalan menengok sejarah peradaban manusia. Pada saat ini, jadi sore hari, di lembah Mesopotamia ribuan tahun silam, pendengar, ketika manusia pertama kali mengukir kata di lempengan tanah liat. Anda bisa bayangkan, jadi sore hari itu. Dari sana kemudian lahir tulisan paku. Ini cikal bakal segala komunikasi yang hari ini kita bisa rayakan bersama. Jadi seperti para penulis kuno Sumeria yang merekam ilmu bukan untuk hari ini saja, tapi untuk generasi yang tidak terbatas sesudahnya, bahkan sekarang kita bisa menikmatinya. Semoga demikian juga semangat kita sore ini. Harapannya seperti itu. Oke, kita buka sesi pertama catatan sejarah dengan hati terbuka. Kenapa harus pakai hati terbuka? Ini catatan tidak dari Indonesia soalnya. Seperti kata pepatah Sumeria kuno, pengetahuan itu adalah cahaya yang tidak padam meski angin zaman berhembus kencang. Oke, kita sampai di tanggal 17 Juni saat ini. Adakah catatan menarik? Ada. Tepat pada 17 Juni 1648. Wow, abad ke-17 ya, perjanjian Utrecht ditandatangani. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah bangsa kecil bernama Belanda ini berhasil merebut kemerdekaan dari kekaisaran besar Spanyol setelah perjuangan panjang kurang lebih 8 dekade. Jadi hari ini saya tuh intinya mengajak Anda untuk mencoba flashback ke sekian abad yang lalu, pendengar. Hari ini kita berdiri di tanggal yang sama, 17 Juni. Paling tidak ini sebuah pengingat bahwa sebenarnya tanggal di kalender itu bukan sekedar angka. Tanggal adalah saksi bisu dari keberanian kolektif manusia untuk menembus batas yang dianggap mustahil. Oke, itu saja catatan pertama kita kaitannya dengan 17 Juni. Semoga bisa menambah catatan intelektual Anda ya.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Bira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Kita perlu tahu, ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

Mungkin ada di antara Anda yang sekarang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah karena sudah jamnya pulang, tapi ada juga yang belum karena baru jam 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Yang sedang berkendara di jalan, utamakan keselamatan dan kesabaran di jalan. Sementara yang masih melanjutkan aktivitas rutinnya hari ini, belum selesai, belum kelar tugasnya, semoga energi sore ini menjadi penguat untuk menuntaskan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Karena seringkali mendengar, kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa bermakna manfaat yang kita tinggalkan, gitu ya. Sahabat yang menyapa di jalur WhatsApp, kami ingatkan lagi jalur WA-nya Pro 1 RRI Jember itu 08 11 30 40 911. Silakan langsung ke situ, lebih nyaman. Ada tadi sahabat yang bertanya, Eti, begitu dibuka catatan sejarah 17 Juni kenapa jatuhnya ke Belanda? Iya, itu yang tercatat di sini. Jadi sebuah pengingat, paling tidak pengingat gitu ya, bahwa di tanggal di kalender itu bukan sekedar angka, tapi saksi bisu dari banyaknya peristiwa dalam sejarah peradaban manusia. Termasuk di Belanda juga pernah ada keberanian kolektif manusia di sana menembus batas yang dianggap mustahil di era itu. Oke, saya buka catatannya lagi. Seneng nih, 17 Juni ada banyak sekali catatan sejarah yang bisa kita buka. Coba saya jalan-jalan ke mana lagi enaknya ya. Peradaban ketika rakyat biasa mengubah dunia. Oh, di mana itu? Revolusi Perancis, pendengar. Ternyata lahir dari satu keputusan berani di hari yang biasa. Oke, 17 Juni 1789, anggota Majelis Umum Perancis waktu itu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Jadi mereka menyatakan diri sebagai Majelis Nasional. Di era itu, ini sebuah tindakan sederhana, tapi menjadi percikan awal Revolusi Perancis. Dan ini mengubah tatanan dunia selamanya sampai hari ini. Jadi paling tidak sore ini kita bisa belajar dari catatan ini. Kalau kita lagi berkumpul dengan orang-orang terkasih, dengan sahabat, dengan apa istilahnya, lingkar persahabatan kita lah, kita berkumpul sebenarnya bukan hanya untuk mengisi waktu loh. Itu bisa kita pakai untuk menemukan suara kita. Suara kita artinya gagasan, visi, keberanian yang mungkin selama ini sudah ada tapi menunggu untuk diucapkan. Maka itu bisa kita lakukan saat kita berkumpul bersama teman-teman. Karena revolusi tidak selalu lahir dari senjata. Ini yang perlu kita tahu. Seringkali revolusi terbesar lahir dari ruang-ruang yang santai. Sambil kita ngeteh, sambil kita ngopi, atau tanpa harus ngeteh ngopi tapi kita ngobrol santai, di mana pikiran-pikiran tuh bertemu, kemudian gagasan-gagasan berani mendapat tempat untuk hidup. Oke, itu catatan sejarah. Bagaimana dengan di Indonesia? Apa nggak ada catatan tanggal 17 Juni? Ada. Coba ya, kita buka 162 tahun yang lalu. Insyaallah, moga-moga nggak salah nih hitungannya. Jadi pada tanggal 17 Juni 1864, Gubernur Jenderal Sloot van de Bijl meresmikan jalur kereta api pertama di Pulau Jawa. Dimulai dari Semarang, dan sejak hari itu cara manusia berhubungan satu sama lain di Kepulauan Jawa ini berubah selamanya. Jadi rel kereta bukan sekedar besi dan kayu, pendengar. Rel kereta adalah simbol bahwa manusia selalu menemukan cara untuk memperpendek jarak, mempercepat waktu, dan memperluas jangkauan mimpi mereka. Anda bisa bayangkan? Oke, jadi 17 Juni di tanah yang sama juga, kita juga sedang membangun rel baru, rel koneksi. Apa itu? Koneksi pengetahuan, gagasan, dan kolaborasi. Hari ini bisa jadi.
Oke, setiap inovasi besar dalam sejarah memang selalu dimulai dari sebuah titik awal yang tampak sederhana. Satu rel misalnya ya, satu baut, satu keputusan. Tapi jika itu sudah ada, bisa menjadi pemicu, bisa kita pakai untuk memulai sesuatu yang mungkin hari ini kita anggap biasa, tapi kita gak tahu dampaknya nanti mungkin jadi luar biasa. Itu beberapa catatan, semoga bermanfaat bagi Anda yang setia menyimak program 1 RRI Jember. Jaga sehatnya, jaga kebaikan yang sudah Anda tumbuh kembangkan sampai hari ini, jaga juga hati.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bunga. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, beberapa menit lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak info prima. Jadi kami akan bergabung dengan teman-teman RRI se-Jawa Timur. Anda bisa simak kabar terkini seputar Jawa Timur dalam info prima. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ribuan personel gabungan disiagakan Polrestabes Surabaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Negara Gerahadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Itu memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, karena dan bahwa pertama pentingnya sampah mereka sendiri. Untuk itu kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Jadi ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Upaya apa itu sampah dikumpulkan?
5: Agar lingkungan bersih.
4: Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak?
5: Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
6: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumen.

0: tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai atlet, sebagai supporter, dan lain-lain.
1: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
3: Terima kasih Ani. Pendengar, penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
4: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
5: Ya, cuma jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat gitu ya, dan yang ada di masyarakat seringkali mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman gitu ya, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dan kita sepakat bahwa termasuk di Undang-Undang Kesehatan terbaru gitu ya, termasuk di PPN terbaru juga mengatakan bahwa rokok elektrik ini harus dikendalikan gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam sama berbahayanya dengan rokok konvensional.
4: Kurnia juga menegaskan hasil kajian dan regulasi terbaru menunjukkan bahwa rokok elektrik tetap memiliki resiko bagi kesehatan. Karena itu produk tersebut tidak bisa dianggap sebagai alternatif yang aman. Ia berharap penguatan regulasi dan edukasi publik dapat menekan peningkatan penggunaan rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari resiko penyakit akibat produk tembakau. Oni Arianto laporkan.
3: Pendengar, dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemkab Tuban menyelenggarakan seleksi pelatihan Satpam tingkat Gada Pratama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnagrin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri.
7: Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnagrin Tuban, Luciana mengatakan
6: bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
8: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan. Dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
6: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang.
9: Ini saya yang suka kayak bertugas gitu. Kan dari dulu saya juga ingin daftar ke TNI, Polri gitu kan, udah cagur, jadi nyoba ke saya.
6: Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnagrin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ya,

0: berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Mendengar upaya menumbuhkan budaya, membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di Aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
3: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, melalui AI. Namun masih untuk SMA 9 ini kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari gitu.
2: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
4: Kaget, tapi senang. Soalnya kecepatan kerjaan.
2: Gitu, berapa lama pengerjaannya?
4: 1 jam. Kayak lebih ingin meng-upgrade skill-nya. Kalau siapa menang, kita jadi lebih pede gitu.
2: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Syaiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
5: Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari pemberi. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadi Wibowo menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
6: Yang jelas umat atau warga jemaat itu memiliki hati, hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri. Padahal kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di Hari Raya Persembahan saat ini bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
5: Semangat persembahan ini juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJW Jombang, sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
7: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang senantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
5: Melalui momentum Hari Raya Undu-Undu ini, seluruh jemaat GKJ Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Jantia melaporkan.
1: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
9: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali.
10: Terus terkait
9: sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
11: Ya ramai banget.
10: Enggak.
11: Ada titik-titik tertentu yang mungkin
10: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
11: Sering. Saya Jerman.
8: Deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
12: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
13: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
14: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu. Persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
13: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
15: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tangguh bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
13: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
12: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup Reo Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
16: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reok Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reok Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reok Remaja ke-22. Sementara grup Reok Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
17: Jadi Reok Ponorogo sudah luar biasa dan ini sudah terselenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami. Dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Reok Ponorogo multi-pair ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
16: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengungkapkan gelaran Festival Reok Remaja dan Festival Nasional Reok Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
18: Perayaan Grebek Suro ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mensejahterakan masyarakat.
16: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Grebek Suro. Di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
19: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
20: PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo, menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
21: Ini ada Devriari Raharjo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
20: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
19: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
22: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
23: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
24: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
23: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrik Yulis Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
25: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sekitar UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papers-nya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
23: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir, UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
19: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
0: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
19: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
3: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
2: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat datang, selamat menyimak RRI Jember, khususnya program 1 ya. Sore ini istimewa, 17 Juni 2026. Saudara-saudara kita, seluruh umat Hindu di Indonesia dan di dunia sedang merayakan Hari Raya Galungan. Ini adalah hari kemenangan Dharma atas Adharma, maksudnya kemenangan kebaikan atas kejahatan atau cahaya atas kegelapan. Sebagai catatan saja pendengar, kalau di Pulau Dewata Bali, ribuan penjor bambu menjulang tinggi di sepanjang jalan. Ini bukan sekedar hiasan, ini semacam pernyataan spiritual bahwa nilai-nilai kebenaran akan selalu menang betapapun beratnya ujian yang datang. Selamat merayakan Galungan untuk umat Hindu dimanapun Anda. Galungan mengajarkan sesuatu yang universal dan lintas agama, bahwa sebenarnya pertempuran terbesar yang harus dimenangkan manusia bukan di medan perang di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Melawan kemalasan, melawan keangkuhan, melawan kesombongan dan ketidakjujuran. Itu Galungan. Kemudian 10 hari dari sekarang ada perayaan Kuningan, tepatnya 27 Juni. Ini menandai saat para leluhur kembali ke alam mereka. Jadi sebuah pengingat bahwa semua yang kita lakukan hari ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan pada generasi sesudah kita. Sore ini pendengar, apapun latar belakang dan keyakinan Anda, kami ajak Anda, kita sama-sama membawa semangat kebersamaan, semangat galungan ke dalam kehidupan kita. Menjalin toleransi. Okay. Selamat sore juga untuk teman-teman yang tergabung dalam forum pembauran. Ini selalu setia menyimak RRI Jember, khususnya program 1. Terima kasih banyak. Semangat untuk memilih kebenaran, semangat untuk tumbuh bersama, semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pecinta bola, jangan lewatkan untuk dengar bareng bersama kami dini hari nanti. Sementara kita duduk santai di sini mendengar di belahan lain dunia, memang sedang berlangsung festival sepak bola terbesar dalam sejarah. Piala Dunia 2026 ada di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah digelar di 3 negara sekaligus dengan 48 tim peserta. Dari momen-momen luar biasa yang berlangsung pada setiap pertandingannya, ada pelajaran yang relevan untuk kita semua, bahwa keberhasilan bukan tentang nama besar, tapi tentang persiapan, ketekunan dan keberanian untuk tampil habis-habisan di saat yang paling menentukan. Semoga pelajaran yang sama juga berlaku di kehidupan kita. Jadi kita ambil pelajaran dari lapangan hijau, kita bisa berlakukan di kehidupan kita sehari-hari.

kamu, setiap Piala Dunia selalu memiliki maskot resmi dengan karakter uniknya sendiri. Tradisi ini dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot seekor singa bernama World Cup Willy. Sejak saat itu, maskot Piala Dunia menjadi simbol budaya dan identitas tuan rumah. Ada yang berbentuk hewan, buah, hingga karakter futuristik. Semuanya dirancang untuk membuat turnamen terasa lebih dekat dengan para penggemar. Menariknya, maskot bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah dan kenangan setiap generasi penonton sepak bola. Karena kadang, hal kecil seperti maskot bisa langsung mengingatkan kita pada momen besar di Piala Dunia.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Dalam video itu diperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang dibagikan, konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Bahkan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video ini bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sahreno Fajrul Falah, sebuah tausiah yang berjudul Meneladani Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang, banyak dari kita yang sangat antusias mengikuti kabar terbaru dari para artis dan tokoh terkenal melalui media sosial. Namun, pernahkah kita mencoba untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka adalah sosok-sosok pilihan yang menorehkan sejarah luar biasa dalam perjalanan Islam. Kisah mereka penuh pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati yang sangat relevan untuk kita renungkan di tengah dinamika zaman ini. Maka mari kita buka lembaran sirah mereka dan ambil hikmah dari perjuangan mereka yang tak lekang oleh waktu. Adapun sahabat yang akan kita bahas kali ini adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai sikap beliau sebelum masuk Islam dan beberapa keutamaan beliau. Disebutkan bahwasanya kana Abu Bakar As-Siddiq fil jahiliyah min wujuhai Quraisy wa asyrafihim. Beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika masa jahiliyah itu termasuk pembesar Quraisy ketika masa jahiliyah itu. Semua menghormati beliau. Bahkan ketika masuk Islam, tidak ada seorang pun yang menghina beliau. Berbeda dengan beberapa sahabat yang lain. Bilal misalkan. Ketika Bilal radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, banyak yang menghina beliau. Hitamlah, budak, keriting. Demikian pula dengan Abdullah bin Mas'ud. Dihina miskin, fakir, dan lain sebagainya. Para sahabat ketika masuk Islam, banyak

minta nasihatnya. Wa kanat lahu bi Makkah diyafat la yaf'aluha ahadun. Beliau dahulu juga biasa menjamu tamu-tamu dan tidak ada selain beliau dari kalangan bangsa Arab yang melakukan semisalnya. Wa kana min ulama'il ansab wa akhbaril arab, dan beliau termasuk ulama nasab, paham nasabnya orang-orang Arab. Dan jika ada bocah yang datang kepadanya, ia tahu nasabnya. Beliau pun paham tentang sejarah Arab, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Inna Abu Bakar a'lamu Quraisy bi ansabiha, hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan pula bahwasanya Abu Bakar ini ketika masa jahiliyah, a'lamu Quraisyin biha wa bima kana fiha min khairin wa syar. Dan disebutkan juga wa kana rajulan tajiran dha khuluqin ma'ruf muhabbab indan nas. Di antara keutamaan beliau yang begitu banyak adalah orang-orang datang kepada beliau meminta bantuannya sebab ilmu yang dimilikinya, lalu kekayaannya dan baiknya muamalah beliau. Beliau tidak merasa tinggi dari orang lain, sehingga orang-orang itu nyaman ketika duduk bercakap-cakap dengan beliau. Beliau pernah berkata ketika ditanya tentang masa jahiliyah, Kuntu asunu irdi ahfadhu muru'ati fa inna man syaribal khamra kana mudayyan li irdih wa muru'atih. Beliau menyatakan bahwa dulu ketika masa jahiliyah aku benar-benar menjaga kehormatanku. Aku tidak minum khamar dan lain sebagainya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara sahabat yang ingin hijrah ke Habasyah sebab gencarnya gangguan serta intimidasi orang-orang Quraisy. Lalu Nabi pun memerintahkan agar berhijrah ke negeri Habasyah yang sekarang adalah Ethiopia, Afrika. Jazirah Arab, nyebrang ke barat melewati Laut Merah. Nah, di sana ada benua Afrika. Dulu, Habasyah merupakan persemakmuran Romawi Raya. Raja mereka adalah Raja Najasyi, raja kecil yang harus rutin lapor ke raja besar mereka di Romawi, yang berarti agama mereka adalah Nasrani. Rasul memerintahkan untuk berhijrah ke Habasyah sebab raja mereka tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya. Raja Najasyi yang sezaman dengan Nabi namanya adalah Asamah. Jadi Najasyi itu hanya gelar, sebagaimana Fir'aun, Kaisar, itu semua juga gelar, bukan nama asli dari raja tersebut. Adapun Kaisar yang sezaman dengan Nabi adalah Heraklius. Lalu Abu Bakar ini sudah dalam perjalanan menuju Habasyah. Akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Ibnu Ad-Dughunna, ketua suku dari bangsa Al-Qarah. Lalu ia mengatakan kepada Abu Bakar, Lima takhruj misluka ya Abu Bakar, la yakhruj wa la yukhraj. Wahai Abu Bakar, kenapa kau keluar? Orang sepertimu tidak boleh keluar dari Mekah dan tidak boleh dikeluarkan. Engkau adalah orang yang baik, menyambung rahim, membantu orang yang susah. Ibnu Dughunna menyebutkan semua kelebihan Abu Bakar. Padahal Ibnu Dughunna ini merupakan ketua suku dari luar Quraisy. Dan di zaman itu, belum ada teknologi seperti sekarang. Sehingga logikanya, jika suku di luar Quraisy saja mengetahui derajat Abu Bakar, apalagi orang Quraisy, maka ini menunjukkan kebaikan Abu Bakar meluber sampai ke luar Quraisy. Akhirnya Abu Bakar kembali ke Makkah bersama Ibnu Dughunna. Lalu saat mereka berdua sampai, Ibnu Dughunna mengatakan, Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku memberikan jaminan kepada Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, Amutabi'un anta, apakah engkau pengikut Abu Bakar dan Muhammad, atau engkau hanya pemberi jaminan?

Akhirnya Ibnu Dughunnah mengatakan, aku hanya pemberi perlindungan. Akhirnya Abu Bakar pun diizinkan kembali ke Mekah dengan syarat tidak boleh menampakkan ibadahnya, tidak boleh sholat di masjid dan lain sebagainya. Mendapati syarat yang seperti ini, akhirnya Abu Bakar membuat musola di depan rumahnya, membuat tempat ibadah di depan rumahnya. Di sana ia membaca Al-Quran, sholat malam, juga menangis di sana, sehingga banyak dari para wanita dan anak-anak melihat ibadah Abu Bakar, sehingga mereka terenyuh, mereka heran, kok ono wong apike koyo ngene iki? Sudah disakiti berkali-kali, akan tapi masih teguh dengan pendiriannya. Mengetahui hal itu, orang-orang Quraisy khawatir. Anak dan istri mereka terpengaruh oleh Abu Bakar. Sehingga mereka bergegas menemui Ibnu Dughunnah untuk menyampaikan bahwa Abu Bakar telah melanggar syarat yang ada. Dan kami, wahai Ibnu Dughunnah, gak mungkin melanggar perjanjian perlindungan dengan dirimu. Maka tolong, cabutlah perlindungan itu. Lalu Ibnu Dughunnah datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Quhafah, bukankah aku telah memberikan perlindungan kepadamu dengan syarat engkau hanya beribadah di rumah? Kalau tidak begitu, aku akan cabut perlindunganku. Maka Abu Bakar pun mengembalikan perlindungan itu dan berkata, cukuplah Allah yang melindungiku. Dan di antara keutamaan Abu Bakar yang lain adalah, beliau menjadi sebab masuk Islamnya beberapa sahabat, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seperti Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam. Sehingga bisa kita bayangkan berapa banyak pahala jariah yang didapatkan oleh beliau ini. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah tadi beberapa sikap beliau yang telah disebutkan dalam kitab As-Sahabah. Dan ibrah yang dapat kita ambil adalah bagaimana dakwah melalui perbuatan seringkali bisa lebih mengena daripada sekedar kata-kata. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan pada kita bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri yang konsisten dan penuh keikhlasan. Maka semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pribadi yang tidak hanya mengimani, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dengan nyata. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.
3: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis, riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian selain berdimensi duniawi, ada jaminan kan berdampak tuhawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore jelang petang, kami ucapkan untuk Anda pendengar setia yang berada di kawasan Jember dan sekitarnya, yang mungkin menyimak kami melalui 95,4 FM atau yang ada di Lumajang 95,8 FM, lalu yang ada di Situbondo 97,8 FM, sementara Bondowoso dan Banyuwangi ya. Anda bisa simak kami melalui 91,6 FM. Serta pendengar setia RRI Jember Program 1 yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan lupakan dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
1: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
0: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
1: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka.
2: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Pendengar, di balik gegap gempita Piala Dunia dan hikmatnya galungan, tanggal 17 Juni ternyata menyimpan satu momen penting lain yang ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Ini sebuah seruan global agar kita, manusia, berhenti sejenak dari kesibukan, kemudian menatap kondisi bumi yang kita huni bersama saat ini. Hari ini pendengar, lebih dari 40% permukaan bumi itu sudah mengalami degradasi lahan. Dan jutaan orang di berbagai belahan dunia sedang menghadapi krisis air dan krisis pangan yang semakin akut. Ini sebuah realita yang jarang menjadi berita utama memang, namun dampaknya jauh lebih nyata dari skor pertandingan manapun. Jadi menarik sekali bahwa ada 3 peristiwa besar terjadi pada hari yang sama. Galungan diperingati saat ini mengajarkan harmoni manusia dengan alam semesta. Kemudian Piala Dunia 2026 digelar, mengajarkan persatuan melalui olahraga. Sementara ada peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengingatkan kita bahwa tidak ada peradaban yang bisa bertahan jika tanahnya atau buminya hancur. Kita bisa tengok peradaban Mesopotamia yang kita kagumi misalnya runtuh karena degradasi lahan akibat irigasi yang berlebihan. Dulu, sekian abad yang lalu. Jadi sejarah sudah pernah memberikan peringatan ini, ribuan tahun lalu malah. Dan hari ini PBB kembali mengingatkan kita dengan bahasa yang sama, namun konteks yang mungkin jauh lebih mendesak saat ini ya. Jadi menjadi tantangan kita bersama pendengar, bagaimana kita lintas generasi. Jadi bukan hanya generasi muda, tapi semua generasi ya. Bagaimana kita merawat bumi yang nantinya akan menjadi panggung dari semua pencapaian hidup kita. Semoga bisa menjadi renungan agar peradaban yang kita punya saat ini tidak sirna.

0: Rasa takut yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu mungkin terkesan wajar ya. Tapi apa jadinya jika yang menjadi penyebab hanyalah sebuah angka, yakni angka 13? Triskaidekafobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap angka 13. Fobia ini termasuk dalam kategori fobia numerik dan sering dikaitkan dengan kepercayaan yang menganggap angka 13 membawa nasib buruk. Fenomena ini bukanlah hal yang langka karena banyak orang, baik secara sadar maupun tidak sadar, merasa cemas atau menghindari situasi yang melibatkan angka 13. Gejala triskaidekafobia dapat bersifat emosional, fisik, maupun kognitif. Secara emosional, penderitanya bisa merasa takut, khawatir, atau panik ketika menghadapi angka 13. Langkah pertama untuk mengatasi triskaidekafobia adalah menyadari bahwa ketakutan tersebut berasal dari persepsi, bukan kenyataan. Memahami bahwa angka 13 hanyalah angka biasa dapat membantu membuka ruang untuk berpikir lebih rasional.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Mas, sampean dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sampean?
1: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah, Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
2: Loh, korupsi waktu? Ada, Mas. Biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk

0: Malaysia.
1: Ya, mendengar untuk Anda pecinta bola, nanti pas tengah malam, jadi 00 lebih 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengar bareng pertandingan dari grup K, Portugal lawan Kongo. Kemudian pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Kroasia.
0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
4: K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda terutama yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Kemudian sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur, terima kasih semuanya. Kami ingatkan kembali bahwa jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember itu di 0811 3040 9111. Anda bisa sampaikan juga informasi terkait kondisi di tempat Anda berdiri saat ini. Boleh info lalu lintas, cuaca, atau kondisi apapun yang menurut Anda bermanfaat untuk pendengar yang lain, Anda bisa sampaikan melalui RRI Jember. Langsung ke 0811 3040 9111. Bisa berupa foto, kemudian disertai dengan narasi atau keterangan. Boleh juga dalam bentuk video. Silahkan. Saya mau sapa Adi yang punya 1843. Terima kasih sudah menyapa kami juga. Ini salah seorang manajer penyanyi Mandarin asal Jember. Adi, terima kasih. Kita sudah sampaikan kepada tim, tinggal tunggu saja nanti akan disapa balik. Sabar ya Adi, setia terus menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Ko Redi juga selamat petang, terima kasih. Kemudian saya mau ucap selamat petang juga untuk yang punya 4 digit angka di belakang nomornya 1056. Ya, selamat menyimak RRI Jember Programa 1.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19, fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang, pendengar kami ucapkan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini. Anda yang hendak sampai di tujuan, entah itu di rumah atau di tempat tujuan yang lain, jadilah pengguna jalan yang bijak, yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri tapi juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Kemudian selamat petang juga untuk Anda yang baru saja menapakkan kaki di tempat aktivitas. Jadi mungkin ketiban shift malam ya. Oke, semoga RRI Jember Program 1 bisa menjadi teman paling baik. Siapapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun profesi Anda.
2: Bola resmi Piala Dunia FIFA selalu mengalami perubahan desain di setiap edisinya, baik dari segi tampilan maupun teknologi. Salah satu yang paling dikenal adalah Adidas Jabulani yang digunakan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola ini dirancang dengan 8 panel dan teknologi aerodinamika terbaru saat itu. Namun sempat menuai kontroversi karena dianggap sulit dikontrol oleh sejumlah pemain dan kiper. Perubahan desain seperti ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa bola sekaligus memberi identitas unik pada setiap edisi turnamen.

0: Mendengar beberapa menit lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita akan simak warta bersama-sama. Dan selepas warta saya akan balik lagi temani Anda, jadi jangan kemana-mana.
1: Sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dan

0: tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
2: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
1: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
4: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
6: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
7: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi.

0: bersaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
2: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bim? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
3: Dan ketika kita menjelaskan apa, tadi kan F&B, jadi kita dapat cerita ini F&B dan data sih. Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh jumlah nominal 25.000 yang ada aku bilang tentang mengkola ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak Haji ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama yang sangat spiritual.
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu, jadi sangat apa kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Ya, terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
1: Rasia.
0: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
2: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Monica, tapi juga

setia lagunya 2006 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung. Ingatin favorit lainnya seperti Inggris

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu malam ini seperti biasa disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember dan mengangkat Dharma Wacana sembahyang memberi semangat hidup dan pencerahan batin. Selamat malam, selamat menyimak.

Umat Hindu sedalam yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah pengajaran umat Om Swastu Astu. Semoga dalam keadaan baik dan berbahagia. Malam ini Parisade Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Sembahyang Memberi Semangat Hidup dan Pencerahan Batin. Sebelumnya terimalah mantram

Barga dewasia dimahi diayonat pracodayan uam naryana tiwedam sarwam hiat bustam yasobawiyam niskalan kuniranjano nirwikalpo nirak iatah sudah dewo eko Narayanat Nuadwitiwasti Akasjit, yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga buana ini, bumi, langit dan surga, mulai dari makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis, selalu saling asah, saling asuh, serta jadikanlah semua makhluk itu selaras dan selalu saling tolong-menolong. Ampunilah segala dosa-dosanya, serta berilah kemuliaan. Umat itu istimewa yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang sembahyang, itu dikonotasi ada yang menyebut dengan sujud, ada yang disebut dengan bakti, ada yang mengatakan ciptaning, ada yang mengatakan ening, neng, ening, meneng, wening, manunggal, meneng, wening, manunggal. Nah, dengan demikian, maka cipta, menciptakan, memusatkan perhatian pikiran, pikiran kita, karsa dan jiwa kita. Jadi memusatkan pikiran itu dengan menggerakkan, disebut dengan pranayam, menggerakkan napas. Napas kita atur, tarik, menahan dan menghembuskan dengan teratur. Semua gerakan-gerakan fisik kita hentikan. Napas kita atur, denyut jantung kita juga harus sejalan dengan keadaan posisi tubuh kita dalam keadaan duduk bersila. Meningkan cipta, memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, itulah dimaksud dengan sembahyang. Tetapi kadang-kadang Mas Dharma sembahyang juga mengucapkan mantra-mantra. Dengan mantra itu hanya sebagai pengantar doa, doa mengantarkan apa keinginan kita kepada Sang Pencipta. Mengapa diciptakan mantra? Karena kemampuan orang tidak terbatas. Kita tidak bisa mempersonifikasikan keadaan beliau yang sebenarnya. Beliau maha gaib. Beliau tidak terbayangkan. Beliau berada pada ruang lingkup yang sulit kita tentukan. Maka dari itu Mas Dharma sembah yang menyembah Hyang, Hyang itu kan Hyang Widiwasa, Hyang Tuhan, Yang Maha Esa, Maha Tahu. Kita hanya bersembah, bersujud, berbakti. Nah, tujuannya apa? Untuk memberi pencerahan pada batin kita. Nah, cerah dan tidak batin kita terbentuk termasuk bagaimana kita kusuk, bagaimana kita tekun, bagaimana dengan suasana keras mendisiplinkan diri untuk memuja beliau. Mendisiplinkan diri artinya apakah kita sudah teratur, tertib dalam pemujaan beliau? Kalau agama Hindu kan jelas selama 3 hari sekali. Pada waktu pagi hari sebelum surya muncul di ufuk timur, kita sudah melakukan persembahyangan Trisandhya. Jadi pagi hari sebelum jam 6 dan jam 12 siang dan jam 6 sore. Jadi 3 hari sehari disebut Trisandhya, 3 kali sembahyang sehari dengan mengucapkan mantra Tri Gayatri mantra. Jadi Hum Burbuah Swaha Tat Sat Vitur Warinim Bargo Dewa Sidimahi Dioyonat Prajodayat. Nah, mantra-mantra Gayatri diulang-ulang, terus diulang-ulang. Itu adalah merupakan untuk mengekalkan perasaan kita, laku kita, batin kita kepada Yang Widi. Ada juga orang melakukan sembahyang dengan meditasi, pemusatan pikiran, pemusatan perkataan dan perbuatan, diheningkan jadi satu, diheningkan dalam laku cipta, sehingga dia membayangkan
kekuasaan beliau berada dalam dirinya sendiri. Beliau hadir dalam napas dan kehidupan. Sebab napas adalah gaib, beliau ada di dalam dunia gaib. Maka di dalam ayat Sri Krishna dinyatakan, kalau engkau hadir pada aku, katanya Sri Krishna, bawakanlah saksi, setetes air, sekuntum bunga, dan sekuntum api berupa dupa sebagai saksi di dalam aku bersembahyang. Tetapi semua itu adalah merupakan syarat mutlak di dalam menuju aku. Nomor dua, cerahkanlah jiwamu. Pusatkanlah pikiranmu dengan penuh hati. Aku akan ada di dalam hatimu, katanya Sri Krishna. Sri Rama juga menyatakan demikian. Bila engkau ketemu aku, sebutlah aku berkali-kali. Om Sri Rishi Ram, Om Sri Sri Ram. Ada yang mengatakan Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Berulang-ulang. Kata Sri Krishna, aku ada di dalam hatimu. Siapa yang memuja aku, menyebut nama-namaku dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, aku ada di dalam jiwa hati orang itu. Itu sabda beliau menyatakan demikian. Maka umat Hindu, dimanapun kalian berada, lakukanlah japa mala setelah melakukan tri sandhya atau puja mantra. Lakukan menyendiri, memusatkan pikiran dengan menyebut nama-nama aku. Om Sri Ram, Om Jeje Ram, Om Sri Krishna. Ulang, berulang-ulang. Nah, jadi Mas Dharma, itulah tujuan dari pencerahan batin. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, memang setiap umat Hindu memang berkeinginan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada yang widi dengan perasaan seorang yang dekat kepada Tuhan. Jadi dekat tersebut membuat kita, hati kita terasa damai, terasa tenang dan tabah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena merasa mendapat perlindungan dari Yang Widi, cara yang paling mudah adalah sembahyang, yaitu melakukan pemujaan kehadapan Yang Widiwasa. Paling mudah sembahyang. Sembahyang itu, Mas Dharma, memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu melakukan penghormatan kepada para dewa atau Tuhan, atau kepada sesuatu yang disucikan yang mengandung pengertian menyerahkan diri dan melakukan menaklukkan diri serta menghamba kepada Yang Widi. Di dalam kitab suci Weda, yaitu kitab suci agama Hindu, menjelaskan bahwa sembahyang dikelompokkan ke dalam ilmu upasana yang berasal dari bahasa Sanskerta, diartikan pelayanan, kebaikan, dan pemujaan. Jadi sembahyang itu pelayanan, kebaikan, dan pemujaan. Di dalam kitab suci Weda juga Mas Dharma memuat tentang kewajiban umat Hindu untuk melaksanakan sembahyang, mengetahui cara-cara, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, mendalami ilmu pengetahuan atau jenana marga, melakukan tapa, berata, yoga, dan samadhi. Kemudian di dalam nya juga berbuat dan sujud kepada Yang Widi melalui bhakti yoga. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 adiaya 2, Sri Bhagawan upace maece manoye manitya yukta upansate saradaya prayoy petas temuli ulakti matah, yang artinya yang menyatukan pikiran berbakti kepada aku, menyembah aku, dan selalu ingat memiliki kepercayaan dan kempurnaan, mereka lah ku pandang terbaik dalam yoga. Demikian juga umat Dharma, di dalam sembahyang itu merupakan perwujudan rasa bakti kehadapan Yang Widiwasa dalam pencerahan diri secara total. Jadi ingat, penyerahan diri. Maka kalau sembahyang itu harus ikhlas, umat Dharma. Jangan merasa berat nanti setelah mulai jam no abot, malas, bukan demikian. Harus penyerahan diri secara total, sebulat-bulatnya dengan tulus ikhlas tanpa ikatan. Sembahyang dalam keadaan-keadaan terpaksa, enggan ngantuk. Di dalam Bhagavad
Gita di ayat 34 dinyatakan man mana bapu mat natup madyayai mam namaskuru mam eva stabitai dan atmanam mat payanah, yang artinya pusatkan pikiranmu kepadaku, berbakti kepadaku, bersujud kepadaku, dan sembahlah aku setelah kau mendisiplinkan jiwamu. Aku jadi tujuan tertinggi dan kau akan kepadaku. Jadi artinya yang dimaksud aku adalah Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha, yang dimaksud umat sedharma yang memujanya. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, itu namanya Aham Brahma Asmi, atau disebut dengan Manunggaling Kaula Gusti. Ia dapat menikmati hidupnya, menikmati brunal dan penuh dengan kekerasan, selalu menyalahkan orang lain. Jadi Mas Hindu, di dalam Begawat Gita bab 18 hadiaya 55 dinyatakan Baktia Mam Abiganiti Yaca yaca mati tuato nam tawato jani wisata tadmantram, yang artinya dengan jalan mengabdi ia mengetahui aku, betapa agung dan siapa aku sebenarnya. Setelah mengetahui aku yang sesungguhnya, ia kemuliaan masuk ke dalamku. Jadi dengan jalan mengabdi, berbakti, takwa dan sembahyang, seorang akan mendekati dirinya, menunggaling kaula Gusti, menunggal. Bakti merupakan wujud pengalaman ajaran bakti. Dengan bakti mewujudkan kenekatan pada tata susila, budi pekerti serta sopan santun, eling lan waspodo, dan menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain, mengedepankan kerukunan, guyub, saling asah, saling asuh, dan selalu mengedepankan kepersamaan dan menghindari pembicaraan perbedaan. Perbedaan akan menimbulkan pertentangan yang tidak pernah selesai. Umat itu sedharma yang saya muliakan, ada beberapa hal yang terkandung di dalam aktivitas sembahyang. Yang pertama, sembahyang sebagai pernyataan bahwa umat itu memiliki keyakinan sebab yang dipuja itu ada. Keagungan, kemahakuasaan Yang Widiwasa menumbuhkan sikap tenang, aktif, kreatif, tahan uji, tidak dapat putus asa. Aktivitas tersebut dalam nama Tuhan. Yang kedua, sembahyang merupakan satu pernyataan bahwa umat Hindu dirinya ada keterbatasan dan menyadari kelemahan dan memiliki sikap rendah hati, hormat, cinta kasih, sabar, dan suka bersahabatan pada diri sendiri. Persembahyangan dengan mempersembahkan sesajen banten tanpa pemerih dengan ikhlas, di dalam Weda dinyatakan sahayatnya praja prasti purweca praja prati anesa prapasi dresam esam esti ista kamaduk, artinya Yang Widi menciptakan dunia dengan niatnya tanpa henti, penuh dengan keikhlasan, dan yang pertama diciptakan adalah manusia dengan penuh dengan bakti akan berkembang baik, dan biarlah itu jadi sapi perahanmu. Artinya Mas Dharma, Yang Widi aja menciptakan Tuhan, menciptakan apa bumi, langit dan surga dengan ikhlas, dengan penuh bakti. Dengan demikian maka yang pertama diciptakan adalah manusia. Kemudian Mas Dharma, sembahyang merupakan wujud dari aktivitas hidup manusia. Yang beragama dilakukan oleh manusia beragama. Yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang lebih dikenal dengan nama Catur Purusa Arta. Jadi persembahyangan tidak tahu maknanya, mengucapkan mantra juga tidak tahu artinya kepada dewa, para leluhur, semua itu adalah sia-sia. Dan persembahan itu tak ada bedanya dengan abu. Maka Mas Dharma, kalau kita mau melakukan persembahyangan dengan mantranya harus tahu artinya. Kemudian juga sesajen yang disiapkan juga harus jelas.
Tapi kalau tidak tahu artinya sama saja, bedanya dengan abu. Sembahyang dapat mengantarkan umat Dharma mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi ada tiga jenis cara bersembah. Pertama adalah sembah raga, sembah rasa, dan sembah rahasia. Sembah raga itu Mas Dharma bersifat fisik. Tubuh hadir di pura, namun pikiran dan hati di tempat lain. Menghaturkan persembahan dengan tujuan naik pangkat, ingin usaha berhasil, ingin kaya, ingin dipuji, dan merupakan jenis sembah yang paling rendah. Kemudian sembah rasa, melakukan persembahyangan dengan motif cinta dan tulus, ditandai dengan persiapan memetik bunga, membuat sesajen, canang, berpakaian bersih, memakai udeng, memandang setiap orang baik, mencintai suami, melayani dan menghormati suami, mendidik anak-anak yang penuh dengan rasa cinta. Itu sembah rasa. Kemudian yang ketiga adalah sembah rahasia. Sembah yang dilandasi pengetahuan dan keinsafan pada kehadiran Yang Widi, kehadiran Tuhan pada semua makhluk. Menyadari bahwa pada orang membenci kita ada percikan Tuhan, pada ular berbisa ada percikan Tuhan. Artinya janganlah membenci orang yang aktif sembahyang, karena akan mendapat suatu percikan yang sangat berbahaya. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, sembah rahasia ini yang paling utama. Para pemimpin Indonesia dulu, Soekarno, Muhammad Yamin, berpikir ratusan tahun ke belakang bagaimana merumuskan dasar negara Indonesia. Soekarno menggali yang terpendam di bumi Indonesia. Ada perbedaan, ada perbedaan agama, adat, tradisi, ada perbedaan suku, perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan budaya. Semua itu terlintas dalam pikiran Soekarno pada bulan Purnama tentang kejayaan Majapahit yang menyejajarkan Raja Hayamburuk bagi titisan Sang Hyang Giripati. Di dalam lontar desa Warnana, sembah tentang perjalanan Prabu Hayamuruk bersama Pati Gajah Mada ke daerah Lamajang yang ditulis oleh Empu Prampanca. Soekarno membayangkan di bulan Purnama tersebut betapa agung kejayaan Majapahit, hampir sepertiga dunia dikuasainya dengan menerapkan hukum Mitreka Satata dalam kitab Negara Kertagama. Empu Prapanca melakukan sembah rahasia, melukiskan Majapahit layaknya matahari pada siang hari dan bagikan bulan di malam hari. Sinarnya mencecar ke seluruh jagat raya. Amat berbahagialah umat Hindu Dharma. Kita generasi masa kini masih mengenal kerajaan Majapahit lebih 700 tahun yang lalu. Terkenal dengan karya agung Negara Kertagama, diciptakan tahun 1365 yang berisi tentang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, Sesanti Dasar Negara Indonesia. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, jumpa bersama dengan saya Sandy Wira yang ketemani Anda di perjalanan Jember malam ini, edisi di hari Rabu 17 Juli 2026. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama dengan host Ita Punasari dan Yudi Ismail. Ada juga bintang tamu Ria Resti Fauzi dan Liz Mei Nawati. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat.
1: Iya, bisa
0: ada juga Mbak Liz Menawati gitu ya.
1: Awet muda,
0: pastinya
1: mas.
0: Ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: juga. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya. Wes.
2: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya gitu. Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
2: Tempat kita biasa juga. Ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenda Estorina, Purwasi, Liz Menawati, Julian Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow, luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya.

0: salah satu. Iya,
1: makanya itu terus dan semua hit.
2: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
0: Alhamdulillah.
2: Sold out dari keren.
1: Tinggal bisa dong. Kita tinggal minta sama Mbak Rika. Alhamdulillah.
2: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti?
2: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
2: Gak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
0: Kita ini berteman udah cukup lama.
2: Okay.
0: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
1: Karena sama dong.
0: Bestie
1: di mana-mana.
0: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
0: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Kamu
0: masih muda sekali, ya kan?
2: Seperti masih 35 ya?
1: Tiga lima berapa puluhan yang lalu?
0: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
0: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
0: Kayak kita
1: kayak
0: dulu
1: kita
0: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi
0: kita.
1: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
2: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
0: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
0: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
0: Mbak Lis ya.
1: Betul
0: tidak. Enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja. Ya, akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke. Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan.
0: Wow.
1: Alhamdulillah
0: kosong. Ada.
1: Kosong.
2: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
0: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
0: Cuma pasti aku langsung gini.
1: Ya pasti Ita mau nggak sih nyanyi lagu
0: aku? Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
1: udah itulah itu aku
0: ya.
1: Kan.
0: Siap Maria ya. Siap
2: kalau begitu.
0: Siap.
2: Ini udah banyak yang nungguin.
0: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
2: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis
2: sama Mbak Lis.
1: Halo.
3: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Oke.
1: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan
1: gitu ya.
0: Orang Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
0: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
0: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
2: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
3: Orang dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
2: Siap.
0: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
0: Bang?
2: Itu saja ya.
0: Oke, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Ahmad.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
0: Bu Ana.
2: Bu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
0: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
0: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
1: Malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
1: awet
4: muda
1: Ana.
4: Banget.
1: Betul. Kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
1: Oke. Oh, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati dibelai manja.
2: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
4: 88.
1: Betul. Masih ingat
2: Bu Ana.
1: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
1: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Terima kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
4: Dari
1: mana jadi?
4: Okay. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
2: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
5: Karena pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Tori-Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
2: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
2: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
6: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
4: ya Mas. Yoi,
1: birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku yang tahunya.
4: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
6: di IG gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang di Sorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser empat dekadenya Mbak Dia ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
6: Sukses terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya aku diucapin.
7: Enggak.
2: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, begitu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
7: Iya.
8: Ismail.
7: Siap.
2: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
2: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, bukan dua acaranya.
2: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
7: Wah, kita mantap. Kita
8: kepoin bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Polusi.
7: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
7: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
7: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
2: sekarang
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oh, oke, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Polusi dan Mbak Liz dan
7: terima semoga kasih,
8: semuanya selalu
2: terima kasih.
8: Oke, bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Siap.
8: Malam untuk semuanya, terima kasih banyak.
7: Sama-sama,
2: terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
7: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
2: Oke.
7: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu
9: itu
7: ya.
9: Kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
7: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
7: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau ngasal aku lagunya itu.
9: Tuh keren emang. Cumanya udah dari kecil.
7: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
7: Gak dibayar.
9: Aduh.
7: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
7: plus nasi bungkus
9: banyak ya.
7: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
7: terus,
2: ya.
7: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
2: dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka
7: dan sekarang Tamaria Monasi udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
7: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
9: Dina Mariana.
7: Dina Mariana waktu itu kan dia jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
7: Terus Diana Nasution.
2: Oh, oke. Okay.
7: Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya dengan Mbak Mira
2: Mira Susman.
7: Iya, iya. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
7: Okay.
2: Pembukanya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
10: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
2: Okay.
10: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Nah, bapak saya tuh emang suka menyanyi.
2: Okay.
10: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
2: Okay.
10: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: di Madiun ya.
10: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
10: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
10: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
10: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu ya Mbak Lisya.
2: Iya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
7: Aku dulu.
2: Boleh.
7: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
9: kan nyanyi married di pernikahannya.
7: Iya.
9: Putri Mbak Ria, iya. Iya.
7: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu. Iya, yang bungsu.
7: Iya.
9: Masyaallah.
7: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin
2: ya di kursus.
7: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil,
2: yang
7: kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
9: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
7: Iya.
2: Kalau Balis
10: Okay, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
10: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
7: Ya.
10: Kayaknya kalau dia ingat main.
7: Baru main.
10: Kalau dia
9: ingat dia malas.
7: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa.
9: Karena
7: emaknya
9: yang orang tua. Iya.
10: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu. Suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
7: Enggak ada soalnya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
7: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya penyanyi begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya.
10: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
7: Iya.
10: Cuman enggak ada yang mau.
2: Nggak ada yang
10: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja
7: ya,
10: aja
7: ya, sekolah sama kuliah ya,
9: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi nggak?
10: Iya.
9: Nah,
10: iya.
7: Oh, maksudnya anaknya?
9: Iya, anaknya.
7: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
7: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh ya, main gitar. Oh, ya, main
2: musik. Selesai.
9: Banyak kan panggil aku Sai. Karena kita pesi, Mas.
10: Yang paling kecil malah oh, ini. Say. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
9: Iya, misi kebudayaan
10: dikirim ke Beijing, ke Aussie.
7: Ya perempuan.
10: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
9: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Aduh.
2: Seru pasti. Siap. Suruh nyanyi, enggak? Selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya. Berdua? Iya, selain nyanyi.
9: Maria dan Balis
7: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
9: ibu rumah tangga
7: tiarap. Ya. Tiarap 20 ya. Tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
9: Maria
7: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
2: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
10: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
9: Ada yang mau masakannya,
2: masakannya cateringnya.
9: Enak loh. Coba dikirim
2: ke sini. Oke.
10: Senang hati Mbak Ita.
2: Siap.
9: Masakannya. Iya.
2: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya. Ya
7: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria benar.
7: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Okay.
9: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
9: vokal yang berkarakter.
7: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
9: gitu. Wah, masak. Ini suaranya
7: Ria. Ini suaranya Ita. Ini suaranya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
9: Itu gitu. Sudah ketahuan
7: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
9: Ciri khas ya.
7: Itu. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama itu orang.
9: Benar-benar suatu karunia
7: ya. Talenta banget ya.
9: Betul Mbak. Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
7: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya.
7: Oke, semuanya ya, kan. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
7: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
9: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
2: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
7: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Itu yang dulu ya. Dapat
7: RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
7: Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh, dari Malaysia.
9: Dari Malaysia,
7: Maria ya. Iya.
2: Oke.
7: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya, dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
9: masih di situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
7: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
10: Kita tuh
7: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan. Aku tuh baru punya anak satu bangsa. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
9: Edi
7: Silitonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
2: Okay.
7: Jadi kita sering tuh itu tiap minggu pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
2: Okay.
7: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
7: Ya, Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
9: Tapi seru
2: pastinya. Okay. Yang oh iya.
9: Ada ada lagu, ya. Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
7: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura
7: kan kita pendapat kali
2: dapatnya. Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
7: Bukan. Memang program dari
2: pemerintah
7: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
7: DKI dan Jakarta Selatan.
2: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab.
2: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
7: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh,
7: Maria iya kan suaranya kan
9: iya
7: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu gak ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
7: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
9: Ya ampun dia. Akhirnya beliau konser 1994 kalau enggak salah.
7: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan.
9: Ya, enggak,
7: sampai akhirnya ya. Kita berjumpa ya.
9: Ya.
7: Itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
7: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
7: mereka
9: bisa.
7: Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
9: langsung
7: oke okay, saat itu nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue
9: nggak sih gitu. Ya mau aja kok Maria
7: langsung ngapain.
9: Next,
2: konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
9: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yeah.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Tangskow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Tiat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya, iya, iya. Halo Mbak-Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay.
2: Ya
0: okay. Ditunggu ya
1: dijawab
2: ya apa Mbak ya. Mas Yudi salam dong.
0: Mas Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, okay. Terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Purnamasari. Yudi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang? Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz
1: dan Liz Mainawati.
0: Loh,
1: kok keputus?
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Jojo
4: Propangkat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih.
4: Sama Nafa.
1: Oke,
4: Teteh. Semoga pokoknya untuk
0: siap
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu
1: kepnya. Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Malam Muni, Teteh. Ya. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengarin di ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng, sama kopi sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang gimana gitu ya, sejuk itu
1: enak banget ya.
4: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02
1: bener banget Teteh.
4: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lilis ya. Nah untuk Mbak Resti
3: rilis
4: yang terakhir lagunya apa ya Mbak
3: Esti? Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu
3: jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Kita aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudin sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab ya Angkel Gasi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah. Aku pernah.
1: Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh, terus di TV.
3: Oh, di TV.
1: Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru, wajah baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
1: Bawa ular jadi langsung lompat. Langsung lompat.
3: kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah. Gak
6: ada nepo Kris Patikawa.
3: Iya,
6: almarhum Kris Patikawa. Bisa bikin Zuhra.
3: Betul sekali.
6: Kalau kemampuan sendiri ya, albumnya ada
0: Mas. Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Mungkin
3: proses aku kali ya.
0: Iya,
3: maksudnya Tumbaria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya enggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
6: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
6: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
6: mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
6: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya berkali-kali. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
6: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
6: gak mengkhianati hasil.
3: Iya,
0: mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part marayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak, lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah nonton Atlantik, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja sama produser.
6: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, merekam secara rekaman?
3: Banyak. Oh, secara rekaman.
6: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
6: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu di bahasa Indonesia. Oke.
6: Okay. Duet sama Juan Untung.
3: Wah,
0: Juan. Baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
6: Tentang tamu rebu lagi.
3: Oke. Barengan tuh.
6: Oh, nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
6: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu ya.
6: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
6: Iya.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan aku.
1: Bener kan gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai Mas Yudi. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
3: Iya Pak Ahmad.
4: Sehat selalu, sehat selalu.
1: Amin.
3: Semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mau Bapak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke
3: okay.
1: Salam-salam Mas. Siap, boleh, terima kasih
4: ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke
4: okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
3: semangat. Amin.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
3: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Pauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
3: Aku dapat orang Lampung nih.
5: Iya betul. Ini
3: Tenggak
5: gitu. Ini Mbak Pasau ini Mbak ada masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, kalau salam balik ya tadi itu ya.
3: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
3: Pasti.
6: Kita milih karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar.

0: kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Kalau Malis?
2: Malis sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
3: Mencari uang.
2: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang. Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: pada A-nya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
0: B
1: kita yang punya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
2: Selamat tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Selamat tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
1: Wah, amin. Wah, langsung GM loh Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
1: Aku sudah selalu sambil
0: ganteng. Oke.
2: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya, dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
2: Ini bonusnya dari sang produser itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya jawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Tata Linta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
2: Mbak
1: Ria,
0: Mas Tuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
1: Liz Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz
0: Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke. Okay.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Terima
0: kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
4: Endang. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz. Kalau benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: Yeah. S.
0: S.
1: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Sainte terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Ini emang Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kultursa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B atau side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Kesian Maria. Ya udah Mbak,
0: oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Pasti bisa
0: deh.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak
0: Riz? Gak usah disebutin apa aja, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagi yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes mau nyaris loh ada.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya. Jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Cinta.
1: Gitu. Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp, masih banyak WhatsApp banget ya, WhatsApp yang belum yang dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Ar Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Arsi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas. Masih ingat loh.
0: Dulu hadir. Mantap. Dulu hadir Kediri-Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga kali ini.
5: Aduh, tetangga. Oh, tetangga
0: kali ini ya. Gayatri ya?
1: Iya,
0: Gayatri.
1: Walah, iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
1: Cucunya, oh, cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya,
5: kan. Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal. Kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh iya. Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: rindu
0: dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih gres banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
5: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun DRSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Aku sih mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
2: platform. Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonominya. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam pendengar Pursatu dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu kami hadirkan. Edisi dari Rabu 17 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652. Kami akan temani Anda dengan beragam lagu pilihan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa dulu yang ada di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benar dengan Mas Wira?
1: Betul sekali Pak Putra.
2: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan lagi sama Mas Wira. Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga selalu sehat dan seterusnya Mas ya.
1: Amin Pak Putra juga.
2: Juga tambah semangat untuk menemani saudara-saudara yang biasa bergabung di Ruang Rindu.
1: Siap.
2: Request lagunya Mas ya.
1: Boleh, boleh.
2: Lagunya saya minta apa? Orang Pinggiran Mas.
1: Orang Pinggiran, oke. Okay.
2: Apa atau meja pisah itu kurang tahu, saya lupa Mas. Judulnya Orang Pinggiran Mas ya.
1: Adanya Iwan Fals ini.
2: Iwan Fals ya?
1: Iya.
2: Ya pokok lagu itu dah Mas.
1: Okay,
2: ya.
1: Oke, siap.
2: Ya dah, salam-salam Mas ya.
1: Iya, monggo.
2: Salamnya buat saudaraku yang ada di Candi Jati, yuk melong tak tunggu gabungannya. Juga ada Bapak Teguh

0: ada Pak Ruslianto, juga Bapak Gandu, ada lagi di Bondowoso juga Pak Hadi Blangkon, tetangga dekat nih Mas.
1: Oh iya.
0: Ya kurang lebihnya cuma 7 kilo lah gitu Mas. Tapi jalan lurus jalan gitu. Kalau naik kendaraan apa naik roda dua, 10 menit sudah nyampe Mas. Wah,
1: cukup dekat berarti ya.
0: Dekat sekali. Terus juga ada Bunda Yaya, Bunda Ribut, juga Pak Paijo, Pak Putra Madura, juga ada Bung Rahman di Situbondo, ada Pak Yul, juga ada siapa, Mas Gofron, ada lagi juga Kang Madun, terus juga ada Manfurawi, ada Cak Rendi mungkin masih sempat monitor malam ini. Kalau di malam ini biasanya ada di kawasan Hawaii.
1: Oh iya.
0: Iya. Di siang hari biasanya ada di Jepang. Ya. Mudah-mudahan sehat lah gitu Mas ya. Terus juga ada Mbak Mutia, Mbak Ritno, Mbak Lili Suryani, juga Mbak Bunga. Ada juga siapa mungkin Pak Gamsar buat monitor. Ada Mas Rendra di kawasan Semboro. Ya ada ke semuanya Mas ya.
1: Baik.
0: Biar di belakang juga kebagian waktu. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
0: Masih dalam keadaan sehat walafiat. Juga kru semuanya sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra dari Bondowoso sudah menyapa. Lagunya juga sudah disiapkan. Kira-kira ada siapa lagi setelah Pak Putra? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mas Vera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Mira, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Lilis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Ini lagi nyuci.
1: Lagi nyuci. Berapa ember coba ini?
2: Satu pabrik ya.
1: Oh, satu pabrik. Komplit nih berarti.
2: Iya. Punya pulik, punya pabrik. Pokoknya panen ya Mas.
1: Panen. Mumpung gak ada hujan ini.
2: Iya. Di sini kemarin sore hujan.
1: Oh Mas. Masih hujan.
2: Iya. Hujannya besar banget.
1: Besar banget.
2: Sebesar meja lemari.
1: Waduh.
2: Mas Mira.
1: Iya.
2: Udah 7 abad gak ketemu.
1: Waduh, udah lama banget nih 7 abad nih.
2: Iya. Tapi Mas Vira sehat tak?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Mas Vira udah minum kopi belum?
1: Waduh, belum nih.
2: Ini tak buatin 10 galon.
1: Cocok buat siaran sebulan ini, 10 galon ini.
2: Iya. Mas Vira minta lagu ya.
1: Boleh, mau lagu apa Mbak Lilis?
2: Kereta Senja, tapi yang dari cewek ya Mas Vira.
1: Kereta Senja, oke.
2: Okay. Ya Mis, ini waktunya kan cuma gak sampai 10 on tuh Mas.
1: Gak sampai 1.
2: Iya.
1: Betul, sampai jam 11.
2: Sama ikut Bapak Bapak Putra Magenda aja Mis.
1: Oke.
2: Okay. Yes. Spesialnya buat yang nonton di sana, mudah-mudahan selalu sehat aja, Wis. Dan untuk Mas Viranya, selamat malam dan selamat bertugas. Sukses selalu untuk Mas Vira.
1: Amin.
2: Tambah ganteng ya, Mas Vira.
1: Amin.
2: Ini dapat salam dari Pak Lek Paiti, Mas Vira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak Lek.
2: Baru datang.
1: Oh, baru datang.
2: gaple. Ya, sikapnya gaple itu Mas Wira.
1: Aduh, hobi main gaple ini Pak Le.
2: Iya, saking hobinya sampai kadang-kadang 7 bulan baru pulang.
1: Jadi Bang Toyib dong gara-gara main gaple ini.
2: Iya, kadang sampai lupa makan nih Mas Wira. Kalau udah lupa makan itu 9 bulan 10 hari gak makan. Ya, makasih Mas Wirang ya.
1: Makasih banyak Mbak Lilis.
2: Luang rindu.
1: Baru bagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Ah, di situ kamu rupanya. Hai, gimana kabarmu? Gak kerasa ya, 3 tahun kita bersama. Tapi sayang banget, mulai besok kita harus berpisah. Terima kasih ya buat semua kenangannya, suka duka kita sudah lalui bersama. Sekarang saatnya aku untuk memulai perjalanan baru, untuk mewujudkan cita-citaku. Kamu sangat berarti, jadi akan kujaga kamu selalu dan tidak akan kunodai kamu dengan coretan di acara kelulusanku. Atau mungkin aku bisa titipkan kamu ke orang yang lebih membutuhkan, yang bisa menjaga kamu lebih baik daripada aku. Terima kasih ya seragam sekolahku.
5: Baju sekolah adalah lambang perjuangan dan prestasi. Jangan biarkan tinta coret-coret mengaburkan arti dari setiap jahitan dan warnanya.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih teman di Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada siapa lagi di line telepon? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Kang Mas Wira. Oh, yang saya hormati.
0: Selamat malam juga.
1: Dengar setia Ruang Rindu di mana saja beliau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini malam yang bahagia bisa bertemu sama Mas Wira yang baik hati.
0: Amin.
1: Wira, boleh request lagu ya?
0: Boleh, monggo.
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Iya, jangan salah menilai. Lagu tersebut dibagikan kepada Putra Magenda, Bapak Adi Blangkon di Bondowoso, dengan Ustadz Toto, Pintara Toto, Yang Mayor Kelurahan Badian Bondowoso. Selamat malam, salam sehat selalu. Juga ada Mbak Retno Burnio, juga ada Mbak Mutiah di Kencong. Selamat malam, salam sehat dan salam hormat takdim. Juga Pak Gandu di Lumajang, Pak Supar ya di Lumajang, salam sehat. Pak Paico di Banyuwangi, Bunda Ribut, Pak Teguh di Banyuwangi, semuanya masyarakat Banyuwangi semoga sehat selalu. Pak Ramadun ya, juga ada Bang Gupron, juga ada Mas Rendra ya, juga ada itu lagi apa, Bunda Jalani di Jindari ya. Selamat malam, salam sehat ya. Semuanya deh tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baik.
1: Yang ada di Sintang juga Kalimantan, Bapak Rusdianto, selamat malam, salam sehat, salam hormat takdim, sehat semuanya dan semuanya rezekinya lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat Mas Wira, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Dan lagi Mas Wira, semoga Allah SWT selalu melindungi perjalanan hidup Mas Wira.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Wira.
0: Terima kasih banyak ya Allah.
1: Terima kasih RRI ku tercinta. Ruang Rindu,
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kip Melong sudah gabungan juga. Dan ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu. Iya.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Ya kerasa Mas Wira tak kira belum masuk.
0: Lah ternyata sudah gabung.
2: Kaget aku loh. Ya semalam bu ternyata. Iya. Gimana kabarnya Mas Wira?
0: Baik alhamdulillah. Ini Mas Rendra bukan?
2: Iya betul Mas Rendra. Lama gak gabungan di Ruang Rindu.
0: Nah makanya dicariin orang banyak nih Mas Rendra ini.
2: Lama banget Mas Wira. Sampai aku nunggu. Lah setiap semen siaran aku ketiduran terus ya.
0: Waduh.
2: Jadi ya, ya mau bagaimana lagi.
0: Baru sekarang ya,
2: iya. Gimana cuacanya Mas hari ini di sekitar Pajaitan 61?
0: Di sekitar Pajaitan sini cerah nih seharian alhamdulillah.
2: Oh, enggak hujan berarti ya?
0: Enggak hujan.
2: Sama tapi anu ya apa tuh? Hawanya agak dingin gitu.
0: Hawanya iya betul.
2: Iya, mungkin efek dari kemarau juga Mas Wira.
0: Betul.
2: Ya yang penting kita jaga kesehatan aja. Jangan sampai apa ya terjadi sesuatu gitu. Iya. Ini waktunya masih mencukupi Mas Wira?
0: Masih, mau request boleh.
2: Aku minta lagunya apa ya enaknya ya. Kereta Senja tadi udah keluar ya?
0: Sudah.
2: Anu miliknya, aduh, Ermi Johan.
0: Ermi Johan.
2: Bisa nggak?
0: Judulnya ada.
2: Kalau ada judulnya anu Mas Wira. Itu Mas, aku mau tanya, itu lagu Sebelum Kau Pergi itu miliknya siapa ya?
0: Sebelum Kau Pergi.
2: Yang Selama Jalan Sayang, gitu loh.
0: Kayaknya
2: iya. Yeah.
0: Siapa ya?
2: Itu lupa
0: gua. Yunisara bukan? Seingat
2: kok. Kayaknya siapa itu Mas Wira?
0: Yunisara kayaknya.
2: Yang cowok, versi cowoknya itu siapa?
0: Oh, versi cowok. Ya, wah, kalau versi cowok kurang tahu. Apa yang tadi, apa tadi judulnya lu? Ernie Johan.
2: Yes, kalau yes, mutiara yang hilang aja Ernie Johan Mas Wira.
0: Oke, okay, mutiara yang
2: aku kok lama enggak dengar lagu itu.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, yeah. Yeah, salamnya tadi. Yuk melong barusan tadi.
0: Yuk melong, betul.
2: Oh iya, selamat malam aja. Terus ada juga Mbak Lili Suryani yang ada di Terenggalek. Dan ada juga Pak Teguh, Pak Gandu. Dan siapa lagi ya? Ke semuanya aja we. Yang masih mendengarkan Ruang Rindu. Yang mungkin malam hari ini belum pada tidur. Ya, selamat malam aja dan selamat ya istirahat kalau yang lagi beristirahat. Kalau yang masih beraktivitas, yang masih siskabli, ya selamat ya menjaga lingkungan sekitar Anda semuanya. Buat Mas Wira,
0: iya,
2: selamat bertugas saja. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya, dan bisa menghibur pendengar Pro 1 semuanya.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih waktunya Mas Wira.
0: Iya, sami-sami Mas Andri.
2: Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke. Cuaca di hari ini cukup cerah ya, pendengar. Ya, tapi efeknya di sore hingga di malam hari ini memang terasa lebih dingin gitu ya. Ya, semoga single yang dihadirkan di malam hari ini juga bisa menghangatkan ruang dengar Anda semuanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Masih temani Anda semua pendengar di malam hari ini, apalagi nanti malam ya akan bergabung bersama dengan Politika Jakarta. Ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Di mana pertandingan pertama menghadirkan Portugal versus Kongo ya di pukul 00 dini hari dari Stadion Houston Amerika Serikat. Dan juga pertandingan kedua lanjut Inggris versus Kroasia di pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Amerika Serikat. Tentunya menarik banget dan sayang banget untuk dilewatin. Jadi jangan lupa untuk tetap bersama kami di perjalanan Jember malam ini.

Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

0: merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok

Dengar tentunya Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan ataupun siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi di aplikasi ini tentunya Anda bisa terus memonitor ya beragam informasi terbaru seputar dunia nasional atau internasional hingga Piala Dunia 2026. Aplikasi ini gratis, tentunya bisa Anda dapatkan di Play Store dan juga di App Store.

0: Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Pendengar, kalau kita makan buah memang ada manfaat ya, ataupun tentunya memberikan efek positif terhadap tubuh kita. Tetapi satu hal yang perlu diwaspadai juga, mengkonsumsinya ketika di malam hari. Sebenarnya buah pada umumnya aman dikonsumsi pada malam hari ya, dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh. Berbeda dengan makanan pedas ataupun berlemak yang bisa memperlambat pencernaan ataupun memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Nah, buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna ketika malam hari untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Mulai dari pisang, jeruk, nanas, dan kiwi, ini adalah pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat di malam hari. Nah, tetapi penderita asam lambung atau GERD ini juga perlu untuk memilih buah yang dikonsumsi di malam hari agar gejala tetap terkendali. Jeruk dan tomat memang kaya vitamin C, tetapi sifat asamnya juga berisiko memicu keluhan apabila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Jadi kalau kita ingin cari aman, sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya, sekitar 1 ataupun 2 porsi agar tubuh tetap terasa nyaman. Tidak lupa juga pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam.

0: kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal melawan Kongo.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya, ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di studio Pro 3, juga Erik Hamsa nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Tapi bagaimana Bung Nova melihat pertandingan ini secara keseluruhanmu?
1: Ya mungkin supporter Inggris sudah bisa bernyanyi Football's Coming Home lagi ya. Jadi start yang bagus buat Inggris. Tapi juga untuk kedepannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa Inggris adalah favorit. Karena dalam 90 menit tadi Inggris masih banyak melakukan kesalahan oper. Itu juga jadi masukan dari pelatih ketika jeda babak. Dan pada babak kedua pun pemain-pemain Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Yeah. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Inggris ini memiliki 22 total tembakan, sementara hanya 11 yang mengarah ke gawang. Ini artinya hanya 50% jika dibandingkan dengan Kroasia memiliki total tembakan ada 9 dan yang mengarah ke gawang ada 5. Jadi efektivitas serangan Inggris dan bagaimana bola itu dialirkan di dalam lapangan harus jadi perbaikan bagi anak asuh Thomas Tuchel.
0: Iya. Dan jika melihat pertandingan keseluruhan ini, bagaimana nih kedepannya antara Kroasia dan juga Inggris ini? Apakah ada catatan penting untuk kedua tim ini, Bung?
1: Iya. 3 poin di laga pertama ini setidaknya sudah bisa membuat tenang Inggris ya. Pertandingan selanjutnya Inggris akan bertemu Ghana dan Panama. Kesebelasan yang bisa dibilang levelnya berada di bawah Kroasia yang mereka kalahkan 4-2 pada pagi hari ini. Sementara bagi Kroasia mau tidak mau pada 2 laga selanjutnya mereka harus meraih 3 poin untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, atau mereka harus pulang terlalu dini setelah pada 2 Piala Dunia sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal.
0: Ya baik, terima kasih Bung Nova atas analisis singkatnya. Dan pendengar, sesaat lagi rekan saya Risti Rustarto akan menggantikan saya pada Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi

penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Selamat pagi pendengar Pro Satwa di Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai dan menyapa Anda di pagi hari ini, di hari yang spesial. Kita ada di hari Jumat 18 Juni 2026, dimana tadi dini hari kita sudah mendengarkan pertandingan Piala Dunia yang sudah dilangsungkan, yakni adalah pertandingan antara Portugal versus Republik Demokratik Kongo pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga disusul dengan pertandingan Piala Dunia Inggris versus Kroasia yang baru saja berakhir dengan skor akhir 4-2. Dan bersama saya Lisa Willy akan menemani Anda dalam perjalanan Jember pagi ini dari pukul 5 hingga 11 waktu Indonesia Barat, di mana serangkaian acara, serangkaian program kami hadirkan bagi Anda, yang kami awali dengan program Mutiara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Baitul Amin. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan bagi Anda Buletin Berita Daerah Pagi yang sudah merangkum ragam informasi tingkat lokal maupun regional maupun juga nasional, yang dimana ini memberikan Anda insight apa yang menjadi trending saat ini. Kemudian disusul pada pukul 6.30 dengan serangkaian lagu dan informasi bagi Anda. Dan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, sehingga Anda pun juga bisa mendapatkan informasi di tingkat nasional maupun internasional. Dan pada pukul 8 pendengar, kita akan sama-sama mengikuti dialog interaktif berjaringan se-Jawa Timur yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 Jember, kemudian akan di-relay di beberapa stasiun di wilayah Jawa Timur. Dan kemudian pada pukul 9 kita akan ikuti musik dan informasi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Elisa Willy. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
4: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
2: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
0: Dan mendengar, akan kami hadirkan bagi Anda Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Baitul Amin, yang dimana pada kesempatan kali ini Mutiara Pagi akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najiullah tentang tahun baru, hadirkan niat baru. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
6: Hadirin al-mustami'in wal-mustami'at, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, disayang Allah, diberi nikmat oleh Allah yang sangat banyak dan tak terhitung. Nikmat umur, nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat semangat tetap istiqamah taat kepada Allah dan Rasulullah. Nikmat sabar untuk taat kepada Allah. Nikmat sabar duduk di majlis ilmu, insyaAllah sampai waktu isyrak. Karena tadi kita melaksanakan sholat berjemaah, pahalanya 27 derajat. Selesai sholat, selesai. Selepas itu duduk sabar bersama imam, tetap zikir bersama-sama. Nah, dengan duduknya kita, sabarnya kita, tetap gak bergerak. Itu sudah masuk dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat yang disebut dengan malaikat tawafun. Malaikat khusus ditugaskan oleh Allah mencari, membahas tempat-tempat orang yang duduk berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Jadi selepas itu, kalau kita duduk habis sholat itu, masuk dalam hadis ini. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat hadis itu, para malaikat setelah menjumpai majelis ini ditanya oleh Allah, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku yang duduk mengingatku?

inginkan, mereka menginginkan sorga. Apakah mereka melihat sorga? Tidak, ya Allah. Bagaimana kira-kira kalau melihat sorga? Tentu lebih dahsyat. Nah, kemudian apakah mereka, apa juga apa yang mereka inginkan? Mereka berlindung, takut dari siksamu, dari azabmu neraka. Bagaimana kira-kira kalau melihat neraka? Tentu mereka lebih takut lagi. Maka kita kalau habis sholat, khususnya maghrib dan subuh, itu ada doa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sampai berapa kali? 7 kali. Supaya masuk dalam hadis ini, takut ke neraka, menginginkan surga. Apa kata Allah setelah itu? Nah, apa? Katakan, sampaikan kepada mereka, umu. Selepas itu, selesai, duduk, berzikir, sabar, berdirilah, bangunkah, bangunlah dari tempat majlisnya, maufuron lakum, kalian semua dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Nah ini kalau sabar, jadi majlis habis sholat itu, ini sendiri selain fadilahnya sholat berjamaah. Alhamdulillah berjamaah, kita hari ini masuk tanggal 2 menurut kalender yang satunya, karena tahun ini ada dua, ada yang mengatakan hari Selasa tanggal 1, ada yang mengatakan hari Rabu tanggal 1. Ala kulli hal, semuanya insyaallah atas ijtihad ilmu falak mereka semuanya sama-sama benar. Yang jelas kita saat ini masih berada suasana di tahun baru Hijriyah. Maka yang perlu kita perhatikan pada tahun-tahun Hijriyah ini apa? Kita perhatikan kita masih berada di dunia ini. Ya, kenapa kita selalu ingat tentang umur usia yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Karena kita semua tahu tentang tanggal lahir, dan tidak ada satupun yang tahu kapan tanggal berakhir. Gak ada yang tahu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah SWT terus perbarui niat pada saat kita masuki tahun baru seperti ini. Ya, jadi tema pagi ini, tahun baru perbaiki niat yang baru, supaya semangatnya baru. Nah, yang sudah lalu, sudah kita lakoni, sudah kita jalani, apabila ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, kita banyak baca istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena yang sudah lalu, kita yang tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'adzirah. Manusia itu tahu kepada dirinya, kalau pernah beramal ini, pernah dosa ini, pernah salah ini, walau alqa ma'adzirah, walaupun alasan macam-macam, tetap tahu sebenarnya dia itu, siapa dia sebenarnya. Ya, karena itu kita ikrar, kita ngakoni, kita akui kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di tahun yang sudah kita lalui, dan kita perbarui niat-niat kita di tahun baru ini. Apa di antara niat-niat untuk menyambut tahun baru? Kita masuk tahun baru ini, gak ada terlambat kita perbarui niat. Pertama, kita berniat nawaitu fi ami hada wa fi kulli am. Kita nyatakan, saya berniat di tahunku ini, sisa umurku ini, dan setiap tahunnya, tahun-tahun ke depan, diniatkan sudah dari sekarang. Untuk apa? Pertama, hifdzu awqati anil ghaflah wadhiya', untuk menjaga waktu-waktuku dari kelalaian dan kesia-siaan. Ya, jadi kalau selama ini ada kelalaian, ada kesia-siaan, apa, tidak berguna, yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita. Nah, kita jaga dan kita niatkan usia, umur, waktu yang Allah masih berikan kepada kita ini, napa? An usarrifaha fi taatillah. Untuk digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niati.
Dengan niat gitu, apapun umur kita yang kita gunakan.

0: ini ya, kita hati-hati untuk gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita niati. Mau apa saja, sekarang masuk masjid, duduk di masjid, keluar di masjid, begitu seterusnya. Ya, supaya apa? Digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita niat napa? Nawaitu mujahadatan nafsil ammarati bisu. Kita niat untuk bermujahadah, memerangi, mewaspadai nafsu yang selalu mengajak kepada perkara yang buruk. Nah, karena kita ini enggak aman selama masih hidup ini, kita terus diikuti oleh nafsu kita. Maka kita niati untuk siaga terus, siaga penuh. Nah, karena umur yang Allah berikan kepada kita ini ya, selalu diikuti oleh nafsu kita ini dan membahayakan kita, maka kita bermujahadah lawan nafsu kita. Maka kata ulama, nafsu yang baik adalah yang kita lawan. Nah, nafsu yang tidak baik seperti apa? Yang kita biarkan semau-maunya, sesuka-sukanya, ini bahaya. Maka kita perlu melawan nafsu kita, mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu ammarah bisu. Kenapa kok kita perlu lawan terus nafsu kita ammarah bisu? Supaya nafsu kita membaik. Enggak ammarah bisu terus, naik lagi nanti menjadi nafsul lawamah. Kemudian nafsu mutmainnah. Nah, kita perjuangkan. Karena kalau enggak ada perlawanan, enggak ada usaha untuk memperbaiki nafsu, sampai kapanpun nafsu kita akan dalam kondisi seperti itu dan sangat membahayakan. Nah, kemudian kita niatkan dari awal, juga dari awal tahun ini, niat napa? Ishtighal, al-ishtighal bima yugarribuni ilallahi zulfa. Itu niat bagaimana kita ini siap sibuk. Siap sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan perkara yang menyebabkan kita dekat kepada Allah. Ya, kelihatannya kadang-kadang dunia, kerja, cari nafkah. Tapi kalau pandai mengatur niat, cari nafkah kita, kerja kita, usaha kita, itu semua menyebabkan kita dekat kepada Allah. Artinya nanti bisa hati-hati. Nah, kalau dagang, jaga kejujuran masalah. Tani dan lain sebagainya, semua diniati perkara yang kita lakoni itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya pada saat kita kelihatan ibadah seperti ini, tapi apapun aktivitas kita, kesibukan kita, kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dari awal tahun ini. Kemudian di awal tahun ini niati tajdidut taubah min sa'iriz dzunub. Selalu memperbarui taubat. Selalu memperbarui taubat dari segala dosa. Karena kita ini cenderung apa? Cenderung dosa terus, kalau nafsu kita terus mengajak kita untuk berdosa. Maka kita terus jangan bosan-bosan memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Maka kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali. Nah, kita terus perbarui terus taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita penting selalu memperbarui taubat? Karena tanda-tanda seseorang itu mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selalu ingin taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Allah menyatakan cinta itu kepada hamba yang mau bertaubat. Mau bertaubat, maka kita pastikan terus memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nawawi, kita niat ya. Jadi ketika saya baca ini, panjenengan juga nyatakan dalam hati, saya pun juga niat seperti itu. Nah, ya. Kita niat napa? At-takhalli 'anil ma'asi wal muhlikat wajtinabil muharramat. Napa? Takhalli, membersihkan diri. Harus ada usaha itu. Karena kita ini cenderung kotor dok tiap hari ini, kotor. Maka terus berniat untuk membersihkan diri. Dari napa? Dari maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang merusak amal taat kita. Ya, jadi kita ini ya, terus berniat membersihkan diri dari maksiat-maksiat. Kadang-kadang kita ini sudah setelah bersih dari maksiat-maksiat, kemudian kita mampu beramal taat, belum tentu aman masih. Napa? Bersihkan sifat-sifat kita yang bisa menghilangkan amal taat kita. Nah, yang bisa menghilangkan, yaitu hal-hal yang merusak. Napa contohnya? Riya, ujub, sum'ah, hasud. Nah, itu semua hal yang bisa merusak. Seperti salah satu contoh yang paling dahsyat merusak, napa? Hasud. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Sifat hasud itu bisa merusak, memakan kebaikan kita, kebaikan seperti halnya api membakar kayu kering, kayu bakar. Kira-kira gimana? Habis langsung. Begitulah sifat hasud bisa merusak amal-amal baik kita. Wajtinabul muharramat, dan berusaha berniat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita setiap Jumat mesti itu diingatkan oleh khatib itu. Jaga takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita pastikan di awal tahun ini berniat berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau sudah ada niat, nanti hati-hati, waspada. Nah, ini ya, kan saya sudah niati. Sudah kita niati untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus pastikan niat dari awal tahun ini. Dan di awal tahun baru kita berniat. Napa mali? At-tahalli bit-ta'at wal munjiat. Itu menghias niat, menghias diri dengan amal-amal taat dan perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Nah, jadi berhias diri dengan amal-amal taat dan perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Nah, kenapa? Karena orang mukmin itu ya, innal mukmin syarrat hasanatuh, syarrathu hasanatuh. Seorang mukmin itu dia merasa gembira, senang dengan amal-amal taat, amal-amal baik yang dia kerjakan. Wah, orang mukmin menjadi sedih, menjadi susah apabila terledor, terlanjur melakukan kesalahan. Itu susah. Jadi kalau ingin tahu kita ini mukmin sejati apa benar, mukmin sejati atau tidak, napa? Kita lihat kalau melakukan kebaikan senang gitu. Tenang, adem. Tapi sedikit saja salah, susah, ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan-jangan ini enggak dimaafkan, saya salah ini. Nah, itu pertanda orang ini mukmin. Maka orang mukmin itu kalau melakukan suatu kesalahan, sampai digambarkan oleh para ulama, napa? Seperti gunung yang mau menimpa di atas kepalanya. Kira-kira gimana? Takut. Nah, orang munafik apabila melakukan kesalahan seperti napa? Seperti laler nemplok di sini. Gimana? Ngenteng gitu. Apa? Tapi kalau orang mukmin, seperti berada gunung mau menimpa kita. Takut itu, ya Allah, ampuni ya Allah. Takut, sedih dia. Nah, tapi pada saat melakukan kebaikan, hasanat, seneng, marem, keluar dari masjid, apa yang dirasakan? Adem. Ya, itu menunjukkan apa? Buah daripada iman kita, efek, dampak daripada keimanan. Apabila melakukan suatu kebaikan, adem. Kenapa? Kenapa? Karena itulah pertanda kita disertai dengan rahmat Allah. Keluar dari majelis, rahmat yang diturunkan oleh Allah di majelis, keluar dari majelis mesti menyertai, merasakan ketenangan. Karena kita yang paling penting di dunia dan akhirat itu hanya dua perkara. Satu, rahmat Allah. Dua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, di dunia juga perlu syafaat Rasulullah? Perlu. Apa tanda-tandanya seseorang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia? Kalau rahmat jelas, ya. Kalau rahmat jelas tanda-tandanya orang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, ya. Orang tersebut selalu dipermudah oleh Allah, diantarkan ke tempat yang di situ banyak rahmat. Datang ke majelis ilmu, datang ke sholat berjamaah, kumpul-kumpul di majelis zikir. Nah, ini pertanda orang itu dapat rahmat. Nah, tanda-tanda orang itu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senang, gembira, gemar menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Di hatinya ada rasa rindu, ingat Nabi, sehingga banyak baca salawat kepada Rasulullah. Itu tanda-tanda orang dapat syafaat. Jadi kita memerlukan, paling penting adalah memerlukan dua perkara. Satu, rahmat Allah. Dua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana tanda-tandanya? Bisa dilihat juga orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu tanda-tandanya. Apa? Wajahnya adem, enak dipandang. Itu sudah kelihatan di dunia. Innalladzina yabdat wujuhum fa fi rahmatillah. Sesungguhnya orang-orang yang wajahnya itu putih, itu sebetulnya nanti di akhirat, tapi di dunia sudah kelihatan itu. Maka orang tersebut di dalam rahmat Allah. Nah, kita terus membersihkan diri dengan menghias diri dengan amal-amal taat, sehingga kita ini pantas nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dari sekarang. Caranya gimana? Sederhana. Kita kan sholat tiap hari ini. Sebagaimana kita pernah jelaskan bahwa sholat kita ada 4 tingkatan. Pertama beban, kedua kewajiban, ketiga kebutuhan, dan keempat kenikmatan. Nah, kita sekarang ini sholat masuk kategori yang mana? Apa masih aras-arasan? Kepokso masih karena ini karena itu, atau sudah naik, ini kewajiban, kalau enggak wajib enak gua sholat, atau sudah naik lagi kebutuhan, aku harus sholat, gak enak kalau enggak sholat, seperti makan itu gak enak, naik lagi lama-lama nanti setelah kebutuhan dalam sholat, ya kalau orang butuh itu kan seperti makan, kalau butuh enggak cukup makan pagi, siang dan malam, tapi ada nyemilnya, camilan-camilan gitu. Sholat duha, rawatib, witir, tahajud, itu kan. Nah, kalau sudah begitu menunjukkan bahwa dia sholatnya sudah mulai meningkat. Menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan. Akhirnya nanti naik lagi sebagai kenikmatan. Nikmat, adem lek sholat. Seneng sekali, nikmat, lezat. Hobinya itu sholat. Nah, biasanya dalam kalau sudah dalam tingkatan seperti ini, kebutuhan, kenikmatan, orang sholatnya sudah seperti itu, kondisi batinnya, rohannya itu sudah siap disolati. Siap disolati. Gak takut kapan saja disolati. Nah, itu para jemaah. Jadi inilah, mari kita terus tahalli bi ta'at wal munjiat. Dan begitu selanjutnya kita niat di tahun baru ini, hifdha jawarihi anil ma'asi wa anil khaut fil adham. Kita niat untuk terus memproteks diri kita ini, semua anggota kita, mulai dari ujung rambut, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, kita proteks, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Dari apa? terjerumus dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa. Nah, kita harus punya prinsip begini, ya. Ya, kita harus punya prinsip, ya, manfaatkan umur sebelum dikubur. Nah, itu pastikan itu. Manfaatkan, maksimalkan umur yang Allah berikan kepada kita ini sebelum dikubur. Karena perkara yang paling dekat sama kita itu adalah apa? Kematian. Kata Nabi, aqrabu ghaibin. Perkara yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, semua tahu tanggal lahir, tapi semua tidak ada yang tahu kapan berakhir. Nah, ini perlu ini para jemaah kita pegang ini. Ya Allah, kita ini kata Rasulullah SAW paling dekat dengan kematian. Ya. Kemudian apa? Yang paling jauh adalah apa? Kalau tadi paling dekat adalah kematian, paling jauh apa? Masa lalu. Ya, masa lalu. Napa? Kenapa? Kok masa lalu? Sejauh apapun kita melangkah, tapi kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Enggak bisa sudah. Kalau waktu sudah dilalui, enggak bisa kembali. Maka itulah yang paling jauh. Makanya maksudnya napa? Kita manfaatkan terus waktu yang Allah berikan kepada kita ini, terus menjaga diri kita dari apa, kemaksiatan, dan dari tenggelam daripada dosa. Tenggelam dosa. Kemudian apa, niat malih selanjutnya nawaitul muhafadzah. Nah, nawaitul muhafadzah ala salawatil khams fi jama'atin fi awqatiha bi adabiha wa sunaniha. Nah, kita tingkatkan sholat kita ini, niatkan ini masa tahun ini dan seterusnya, kita niatkan apa? Untuk terus betul-betul menjaga sholat lima waktu dalam keadaan berjamaah. Nah, ini pentingkan. Kalau kita pentingkan sholat berjamaah, maka kita akan dipentingkan oleh Allah. Nah, kalau kita betul-betul jaga sholat ini suatu perkara yang paling penting, karena perkara yang paling penting di dalam agama setelah tauhid adalah sholat. Jadi kelihatan orang itu dipentingkan apa enggak oleh Allah. Lihat sholatnya, dipentingkan enggak oleh Allah. Dia mementingkan sholat apa enggak. Kalau dia meremehkan, berarti dia meremehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu satu kali sengaja tanpa udur, namanya ditulis di pintu neraka. Setiap kali meninggalkan sholat ditulis namanya. Nah, kalau tiap hari gak sholat, alasannya apa? Tukang bangunan. Oh, banyak gak sholat. Ya Allah, kita sedih itu. Kerja di masjid lagi gak sholat. Sudah corong hayya ala sholahnya ada di depan kuping itu. Gak sholat, hanya turun makan siang. Allah, saya pernah imami satu masjid, ada tukang gak sholat. Dari sekian banyak tukang itu yang sholat cuma 2-3 orang. Saya tegur yang sholat itu, sampai ingatkan koncoy. Nah, ingatkan konconya supaya sholat. Ini yang paling penting. Ya, paling penting ini. Sudah ya, pun kalau ilingakan. Sudah saya ingatkan. Ayo ketawa-ketawa saja. Nah, ini menunjukkan apa? Dia mencari sesuatu yang hina. Ya, karena sedang dihinakan oleh Allah, karena meremehkan sholat. Ya, kita niati untuk saling menjaga sholat kita ini, kita jaga dalam keadaan berjamaah fi awqatiha, tepat waktunya, bi adabiha wa sunaniha. Nah, kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan adab sholat. Jadi sholat ini para jemaah bukan hanya sekedar melaksanakan syarat rukunnya, tapi ada adab, ada etika dalam sholat. Nah, ada adab zahir, rapikan pakaian. Nah, adab zahir, gerakannya khudu', gak banyak gerak. Nah, adab batin, bagaimana sholat kita dilaksanakan dengan khusyuk. Nah, wa sunaniha, dan kita laksanakan dengan berusaha semaksimal mungkin sunnah-sunnahnya. Jadi perhatikan, oh saya ingin sholat tahun ini, ingin betul-betul ingin menjaga sunnahnya. Nawamaleh, di antara banyak sunnah-sunnah sholat, ya, pakai minyak wangi. Nawamaleh, pakai siwak. Begitu, perhatikan siwak. Oh lupa, pakai ini kain. Tunjukkan kesetiaan kita kepada sunnah Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga niat alla tafutani takbiratul ihram ma'al imam. Kita niat tahun ini saya enggak ingin ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Ya kalau diniati pasti ada ikhtiar nanti. Nah, kan kita sudah diingatkan setiap di masjid-masjid itu ada yang sebelum mu'alik ada Quran. Ada mu'alik salatu wassalamu alaik. Oh, ini biasanya 5-6 menit azan ini cukup untuk mandi atau cukup untuk wudu siap-siap ini. Jangan sampai ketinggalan aku takbiratul ihram sama imam. Jadi ketika mu'alik sudah siap-siap wudunya pakaian azan sedang azan kita sudah sedang berangkat menuju tempat sholat berjamaah. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu insyaallah enggak akan ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Tapi kalau qomat baru berangkat, qomat berangkat, nah habis sudah kehilangan takbiratul ihram imam. Kenapa kok penting takbiratul ihram sama imam? Karena shofwatu shalatil jamaah. Intisari salat berjamaah itu adalah terletak pada takbiratul ihram bersama imam. Artinya sunnah dia dari awal sampai akhir itu sama imam. Luar biasa. Takbiratul ihram disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat berjamaah 40 hari ya, selalu takbiratul ihram bersama imam, maka dia dibebaskan dari dua perkara yang sangat berbahaya. Satu, napa? Sifat nifak. Virus sifat munafik. Yang kedua, dia dibebaskan dari siksa api neraka. Allah, ini jemaah, kita pingin bebas semuanya dari siksa api neraka. Di antara caranya adalah takbiratul ihram bersama imam. Kita niati dari awal tahun ini. Joko ini sudah masuk hari kedua ini. Mulai kemarin. Saya kemarin masih ketinggalan. Perbaiki terus, perbaiki. Kenapa? Karena sudah diniati. Diniati. Kemudian mulai niat nawaitul muhafadhah ala salatil jumu'ah wa tabkir laha wal itsyan bi sunaniha wa hayatiha wa adabiha. Kita niat untuk menjaga napa? Salat Jumat. Jelas setelah itu salat Jumatnya diperbaiki. Caranya gimana? Berangkatnya diawalkan selagi enggak ada udzur yang mendesak, awalkan. Karena dalam hadis sebutkan barang siapa yang berangkat pagi-pagi, yakni awal waktu berangkat salat Jumat, ya, dengan dia, kemudian dia mandi, ya, barang siapa yang mandi kemudian berangkat sholat Jumat pagi-pagi, jadi di awal waktu, maka dicatat dalam hadis disebutkan, maka dicatat setiap langkah itu dihitung ibadah setahun, bangun malamnya dan siangnya puasa. Nah, tutup itu dalam hadis mensus, ya, dicatat ibadah setahun. Nah kira-kira berapa itu berangkatnya? Berapa langkah? Ini salah satu dahsyatnya fadilah orang yang pagi-pagi berangkat sholat Jumat. Memang berat. Berat memang, tapi pahalanya juga berat. Luar biasa. Ini diampuni dosa-dosanya, dicatat sebagai ibadah setahun. Wal itsyan bi sunaniha. Nah, ini termasuk melaksanakan kesunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Dan juga niat di tahun baru ini, napa? Al-ikthar min qira'atil Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an. Sekali lagi, kita harus mempunyai mushaf Al-Qur'an khusus wirid itu sudah. Sampai juz ini nanti khatam diulangi lagi begitu. Walaupun satu lembar, enggak bisa satu lembar, walaupun satu halaman. Terus gitu, terus niati. Nah, sehingga nanti sumpama kapundut kita sedang sibuk ngatamno an Allah. Mulianya sekali ya. Caranya gimana? Oh, gampangnya gini. Kita beli Quran yang agak besar itu, taruh di depan. Buat baca waktu sholat gak apa-apa. Sholat duha baca, sholat tahajud malam dibuka lagi, terus gitu kasih tanda. Oh, tadi duha sampai apa ya? Kasih tanda. Oh, nanti untuk tahajudnya malam tampil tanda, terus gitu. Lagi nganggur duduk baca lagi, nambah lagi, terus begitu. Ya, niati perbanyak baca Al-Quran sehingga kita meninggal dalam keadaan sibuk menghatamkan Al-Quran terus. Ya, karena Quran besok akan memberi syafaat. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena akan Al-Quran besok hadir pada hari kiamat akan beri syafaat. Kita siap disyafaati oleh Al-Quran. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istighfar, dan istighfar. Terutama di zaman akhir seperti ini. Kata guru saya, Ayub Zain bin Ibrahim bin Sumit, hafizahullah wa ta'allah bihayatih, di akhir zaman ini kita perkuat tiga. Pertama, nabaw, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak selawat. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Ini proteks, ya, menjaga kita di akhir zaman. Kenapa? Karena dalam tiga keadaan ini, insya Allah, rahmat Allah sangat besar untuk menjaga orang tersebut. Di bagian-bagian dalam Al-Quran, maka Allahu yu'adzibuhum wa antum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum sementara mereka dalam keadaan baca istighfar. Berarti dirahmati. Nah, kemudian juga apa? Maka Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Di dalam Al-Qur'an, Allah tidak mengadab sebuah kaum sementara engkau Muhammad di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat. Bagaimana menghadirkan Nabi Muhammad? Banyak baca selawat. Orang yang baca selawat itu seperti hadir bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Hatinya sama Nabi, akrab sama Nabi. Maka Rasulullah SAW bersama kita. Orang yang baca selawat seperti bersama Nabi Muhammad SAW. Maka kita aman. Kemudian sedekah. Kenapa kau sedekah? Orang kalau sedekah jauh dari bala, jauh dari murka Allah. Sedekah sir dapat membunuh, mematikan murka Allah. Nah, dalam hadis SAW banyak tentang masalah ini. Kemudian tahun baru kita niat muhafadzah alal aurat wal atiyah wal adhkar. Kita berniat untuk menjaga wirid-wirid kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita. Kita harus punya wirid tiap hari itu. Minimal wirid tis'inat. Jadi perlu dicatat, ada wirid zikir tis'inat, yaitu habis sholat itu 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33, itu namanya tigir tis'inat. Nah, itu jangan sampai disia-siakan, makanya bersabar duduk bersama imam. Nah, kemudian zikir nama sab'iyat. Sab'iyat itu Fatihah 7 kali habis sholat Jumat, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Mu'awwidhatain 7 kali, Al-Falaq dan An-Nas 7 kali. Barang siapa yang baca itu, ya, maka dijaga dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Gitu. Kalau tadi zikir tis'inat, barang siapa yang baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali habis sholat, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, begitu, banyak. Jadi kita harus betul-betul pentingkan zikir-zikir wirid-wirid ini. Jangan sampai gak punya wirid. Maka ada ungkapan orang Arab. Ya, kalau Arab itu man laisa lahu wirid fa huwa kirid. Yang enggak punya wirid serupa dengan kenapa kirid niku? Ketek. Munyit. Oh, munyit itu oh, tole-tole. Habis salam oh enggak mau wirid surut gitu. Dia itu tuh sing anteng. Tunjukkan kalau kita ini butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Tunjukkan karena Allah sudah kasih banyak kita. Ya, siapa sih banyak, maka kita bersyukur kepada Allah. Kemudian niat mau deh, nabo niat, gini ku, niat, nabo, ta'allumul adab wa talabil ilm. Kita niat terus belajar adab, ya, adab dan menuntut ilmu. Kita perhatikan terus, kita keseharian kita bagaimana masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, mau makan, semua itu ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Perhatikan betul, lain Kalau orang itu memperhatikan soal adab, lain suasananya, lain di rumah pun juga lain. Nanti juga apa, pentingkan, ajarkan kepada anak-anak kita, assalamualaikum, ingatkan anak kita sholat. Nah, terus ingatkan sholat, ingatkan pentingnya belajar ilmu agama. Kemudian niat malih napa? Mulazamatu wa huduri majalisil ilmi wat tadzkir wat dalalah 'alaiha wa 'ala kulli khair. Niat terus continue. Cecek istiqomah hadir majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Wat dalalah 'alaiha wa 'ala kulli khair. Dan apa saja yang terkait dengan napa? Majlis zikir, majlis ilmu, pentingkan. Kenapa? Salah satu tanda-tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pengertian di dalam agama. Caranya hadir majelis ilmu. Kemudian nomale di tahun baru niat imaratu ma bainal fajr wal isyraq wa ma bainal maghrib wal isya. Nah ini yang kita sekarang amalkan sekarang, yaitu niat memakmurkan waktu antara subuh sampai waktu isyraq seperti sekarang ini. Kita niati jaga betul waktu ini. Nah, jaga betul. Kenapa? Tadi sudah sering kita jelaskan, orang yang sholat subuh duduk sabar sampai waktu isyraq, kemudian tutup dengan sholat dua rakaat, pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Masya Allah, sempurna kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi walaupun apa, tidak terlalu berat sebenarnya, tanpa taufik dari Allah tidak akan mampu. Gak akan mampu, enteng udah tiap hari. Apa biasanya nafsu itu ngomong gini, besok masih ada kok, habis subuh. Besok lagi begitu. Itu nafsu begitu nafsu. Padahal enggak pernah apa? Ajal enggak pernah janji. Ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi kita niatkan memakmurkan waktu antara subuh sampai waktu isyraq dan antara maghrib sampai waktu isya. Nah ini kemakmurkan betul. Kenapa? Di waktu itu, maghrib isya itu terbuka pintu-pintu langit. Kemudian niat lagi napa? Al-muwadhabah ala qiyamil lail. Untuk continue terus-menerus bagaimana bangun malam. Pastikan kita, usahakan kita sekuat mungkin untuk bangun malam. Caranya gimana supaya mudah? Tidurnya awal. Jangan ngobrol kecuali yang bermanfaat seperti majelis ilmu, silaturahim, cerita soal-soal agama kepada anak-anak, itu enggak apa-apa. Kalau cuma sekedar ngobrol tidak terkait dengan ini semua tadi, hukumnya makruh. Kenapa? Dia berpotensi tidak akan bangun malam. Makanya apa? Usahakan habis isya kalau enggak ada kegiatan enggak apa, terus tidur sudah. Nanti bangun sepertiga malam untuk qiyamul lail. Wa nawaitu an asum. Dan kita niat dalam tahun ini untuk berpuasa semampu mungkin di hari-hari yang disunahkan puasa. Niat, pokoknya niat. Insyaallah dengan niat yang kuat, sebab akan diturunkan oleh Allah. Yani taufik dari Allah akan turun. Wa nawaitu al-qiyam bihaqqi abai wa ummahati wal birri lahum wa an ahrisu ala an la asqutuha asqutuhuma. Niat untuk memenuhi hak orang tua kita dan berbuat berbakti kepada mereka, dan jangan sampai mereka, kita berdurhaka kepada mereka. Caranya gimana? Orang tua sudah wafat, banyak doa, banyak sedekah untuk mereka. Kata guru saya, ya, guru saya di Madinah, walaupun kamu cubunya air segelas, air gelas itu, niatkan ini dari orang tuaku yang ada di alam barzah. Itu berarti sekali untuk orang tua kita. Apalagi lebih dari itu, niatkan sedekah untuk orang tua kita, doakan untuk orang tua kita sebagai bentuk birrul walidain kita kepada mereka. Dan kita niat nawale silatul arham di tahun ini, kita jaga hubungan silaturahim kita. Kemudian niat male al ihsan ilal jiran, berbuat baik terhadap tetangga. Kita niatkan tahun ini berbuat baik untuk tetangga. Mungkin ada tetangga yang belum kita baik dengan mereka, berusaha memperbaiki. Ihsan kepada keluarga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saking seringnya Jibril mengingatkan aku tentang tetangga, sampai aku menyangka, kata Rasulullah, bahwa tetangga itu mendapat warisan. Allah, saking pentingnya kita menjaga keluarga tetangga, untuk berbuat baik terhadap tetangga. Kemudian napa male? Niyatul qiyam bihaqqi ahli wa auladi. Niat memenuhi hak keluarga dan anak-anak. Fi umuri dinihim wa dunyahum, di dalam perkara-perkara agama dan dunia mereka. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan, pentingkan soal-soal agama anak-anak kita. Ketika masuk, assalamualaikum, waktu sholat, nah ini sudah waktu sholat ya, gitu. Terus gitu. Nah ini waktu, tadi makan, sudah baca doa, masuk kamar mandi, baca doa, terus gitu kawal. Habis makan, sudah baca doa, terus begitu. Nah, ayo rapi-rapi, hai, bersih, itu iman, nah, terus kan begitu. Nah, terus, Masya Allah. Jadi kalau kita ingatkan seperti itu, sampai anak kecil umur 3-4 tahun itu kadang-kadang ingatkan anaknya, kakaknya. Mas, sudah sholat. Kenapa? Anak kecil kita sudah kasih tahu pentingnya sholat, padahal dia belum tahu sholat. Tapi sudah berani ngomong itu, sudah sholat belum? Itu sudah ada azan itu. Kenapa? Karena sering kita kasih tahu. Wah, subuh juga begitu, walaupun dia masih belum, suatu sulit bangun, bangunkan walaupun masih belum bangun itu sholat. Sudah waktu subuh itu bangunkan aja terus, biar mudah nanti untuk bangun untuk sholat subuh. Kemudian juga niat nama male, niat ahdi binafsi wa hasanul khuluqi wa ma'alitul muslimin, melatih diri kita dan memperbaiki akhlak kita, muasyarah kita bersama kaum muslimin. Saya harus lebih baik nih tahun ini, wa husan ma'ahli baiti, khususnya kepada ahli keluarganya, kepada keluarganya. Perbanyak muasah sedekah terhadap saudara-saudara kita muslimin, dan niat untuk perbanyak langkah ke masjid, nawaitul ithar minat taradud ila baitillah, dan iktikaf di masjid, wa ta'addub maha wa ihtiramuha, dan niat untuk napa, perbanyak sholat sunnah. Nah, para jemaah, ini juga kita niat napa, perbanyak doa untuk kita dan kedua orang tua kita dan kaum muslimin. Orang yang rajin mendoakan kedua orang tua, rajin mendoakan kaum muslimin, memohonkan ampun untuk kaum muslimin, dia akan mendapat pahala sebanyak jumlah kaum muslimin. Nah, jadi sering-sering kita astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat begitu. Terutama kalau ada enggak enak hati itu, hadirkan orang itu dalam istighfar kita. Insyaallah enggak jadi benci. Insyaallah jadi mahabbah antara kita. Baik, masih banyak lagi nih. Kita niat untuk dakwah ilallah, nasihah, ma'amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mengingati, mengikuti semua jejak langkah kita diniatkan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya. Kemudian kita niatkan apa yang telah diniatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan para tabi'in dan para salafus soleh. Jadi nawaina ala ma nawa salafunas salihun. Mudah-mudahan dengan niat-niat ini Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang kita niatkan itu. Jadi hingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan niat yang baik. Husnul khatimah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah yufiquna bil amal ma yurdillah wa rasulih من الأعمال الصالحة وإقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita niatkan mudah-mudahan barokah, pahala, kemuliaan majlis pagi ini juga dihantarkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mendahulu kita di alam barzah. Dan Allah Ta'ala bi barakati hadal majlis yataghasyahumul jami'
1: Pendengar, baru saja kita telah ikuti bersama siaran langsung Mutiara Pagi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najiullah tentang tahun baru, hadirkan niat baru. Dan pendengar, saat lagi akan kami hadirkan bagi Anda Buletin Berita Daerah Pagi yang akan merangkum informasi berita di tingkat regional maupun juga nasional. Tetap

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi ada di Jember. Hari ini Kamis 18 Juni 2026. Jelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Jember mulai tinggalkan Mekah menuju Madinah. Polres Bondowoso bersama BPBD salurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Basnas Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP dan serangkaian informasi lainnya. Dari studio Pro 1 RRI Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar menjelang kepulangan
1: jemaah haji asal Kabupaten Jember yang
0: Baik pendengar, menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Jember mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Perpindahan ini menjadi bagian dari tahapan akhir rangkaian ibadah haji sebelum para jemaah kembali ke Indonesia pada akhir Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter 90 hingga 98 mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2026. Saat ini para jemaah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mekah termasuk pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh mengatakan, pergeseran jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara haji.
2: Jemaah Jember tergabung dengan kloter lain ini sudah berada di Madinah, yaitu 4 orang di kloter 71, kemudian 2 orang di kloter 85, dan 2 orang di kloter 86. Kemudian ini jemaah kita sedang melakukan aktivitas yaitu tawaf wada ya. Tawaf wada kita dahulukan bagi jamaah yang lansia yang menggunakan kursi roda, sedangkan jamaah yang sehat ini rata-rata akan melakukan tawaf wada H-1 sebelum bergerakan ke Madinah, sehingga yang sehat-sehat ada yang wadanya dilaksanakan hari ini. Kemudian bagi kloter yang pergerakannya masih tanggal 17, insya Allah tawaf wada-nya akan dilakukan besok ya, pada tanggal 16 begitu Mas.
1: Pendengar, setibanya di Madinah, jemaah nantinya akan mengikuti sejumlah agenda ibadah dan ziarah yang sudah ditetapkan pemerintah. Kegiatan utama meliputi salat berjamaah di Masjid Nabawi serta kunjungan ke Raudhah yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain itu, jemaah juga akan mengikuti ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Baqi, Gunung Uhud, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain. Nur Soleh memastikan seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari program resmi penyelenggaraan ibadah haji dan dapat diikuti oleh seluruh jemaah tanpa biaya tambahan. Adapun kegiatan wisata di luar agenda resmi pemerintah bisa dilakukan secara mandiri maupun berkelompok dengan biaya sendiri. Sementara itu, terkait kondisi para jemaah asal Jember, Nur Soleh menambahkan bahwa semuanya secara umum dalam keadaan baik. Namun, masih terdapat satu jemaah yang tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Arab Saudi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, bagi sebagian jemaah haji, perjalanan ke Tanah Suci belum lengkap tanpa membawa buah tangan untuk keluarga di rumah. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji, para jemaah asal Jember mulai memanfaatkan waktu luang untuk berburu berbagai oleh-oleh khas Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah, hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan, oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
4: Koper memang jemaah beli oleh-oleh ya, untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali. Dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo. Kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
5: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya, juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu, dengan paket khusus, ya. Jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya mahal juga, rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya, pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115 ribu.
3: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu termasuk air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026.
1: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tradisi penajaman keris dalam rangka menyambut satu Suro 1459 Jawa atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah digelar secara sakral di Pendopo Agung Panembahan Cakradipuro, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Di mana kegiatan yang baru memasuki tahun kedua pelaksanaannya tersebut mendapatkan antusias dari para pecinta dan kolektor keris dari berbagai daerah. Asrum Setiawan dari Pataka Surabaya selaku Induk Paguyupan Senopati Nusantara menjelaskan penjamasan keris lazim dilakukan pada waktu yang dianggap sakral, yakni mulai malam 1 Suro hingga 10 hari setelahnya. Menurutnya minat masyarakat terhadap kegiatan tersebut terus meningkat. Hanya dalam beberapa jam tercatat sekitar 80 keris yang masuk untuk dirawat. Selain penjamasan tahunan, keris juga perlu mendapatkan perawatan rutin dengan pemberian minyak khusus agar kondisi bilah tetap terjaga. Pendengar, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengingatkan seluruh sekolah SD dan SMP negeri di Banyuwangi agar tidak melakukan pungutan liar maupun berbisnis seragam dan buku pelajaran selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Hal tersebut dituang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan akhir tahun pembelajaran 2025-2026 dan pasca SPMB 2026 yang diterbitkan pada Kamis 11 Juni 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian menjelaskan, sekolah yang diselenggarakan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya kepada peserta didik maupun orang tua siswa. Dengan aturan tersebut, orang tua diberikan kebebasan untuk membeli kebutuhan sekolah di manapun sesuai dengan kemampuan dan pilihan masing-masing. Untuk sekolah swasta, pungutan masih diperbolehkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan operasional. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh memberatkan siswa. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso kepada keluarga yang kurang mampu di seluruh wilayah Bondowoso. Agar bantuan tepat sasaran, Basnas Bondowoso menggunakan data penerima bantuan dari Dinas Pendidikan. M. Samsudi melaporkan.
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas, yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan.
7: Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Ya. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
8: Oh, murid.
7: Oke.
6: Okay. Sebelumnya penerima zakat Basnas berkisar 800 juta per tahun, kini penghimpunan zakat mencapai sekitar 100 juta per bulan atau berpotensi menembus 1,2 miliar dalam setahun. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Juni 2026 dan Ahmadi mengatakan instruksi Bupati mengacu pada ketentuan Basnas Pusat yang menetapkan zakat sebesar 2,5% bagi para ASN dengan penghasilan sekitar 7,4 juta per bulan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar buletin pagi ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Libur Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah mendorong peningkatan jumlah pengguna kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember. Tingginya mobilitas masyarakat terlihat dari bertambahnya jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun selama periode libur tersebut. Anggi Widya melaporkan.
9: Mendengar momentum libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember. Selama periode libur, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan data KAI Daop 9 Jember, pada Senin 15 Juni 2026 atau H-1 Tahun Baru Islam, tercatat sebanyak 18.285 penumpang menggunakan layanan kereta api. Sementara pada Selasa 16 Juni 2026, jumlah pergerakan penumpang meningkat menjadi sekitar 21.000 orang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah penumpang ini dipengaruhi momentum libur nasional yang jatuh di tengah pekan.
10: Tren pergerakan penumpang di masa angkutan libur ini didominasi oleh perjalanan parsial, yaitu segmentasi penumpang yang melakukan perjalanan jarak pendek atau menengah dengan memanfaatkan stasiun-stasiun antara, sehingga tidak melakukan perjalanan penuh dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Di sisi lain, tingkat keterisian tertinggi pada periode 15 dan 16 Juni dicatatkan oleh dua kereta api favorit, yaitu KA Pandanwangi.

0: dalam kondisi siap dan andal untuk melayani peningkatan jumlah penumpang. Bahkan menjelang masa libur sekolah, Daop 9 Jember juga terus meningkatkan pengawasan serta sosialisasi keselamatan untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Mendengar, Polres Bondowoso bersama BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso, menyalurkan bantuan air bersih kepada sejumlah warga di wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Bantuan tersebut didistribusikan ke 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan darurat kekeringan. Salah satu penyaluran berada di Dusun Sumber Biru, Desa Kelambang, Kecamatan Tegal Ampel, yang merupakan salah satu wilayah terdampak cukup parah akibat musim kemarau ini. Selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih dan harus menempuh jarak sekitar 2 km untuk mengambil air jika tidak ada bantuan distribusi. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara berkelanjutan selama musim kekeringan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat memfasilitasi masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga melalui program kemitraan. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Situbondo Abdul Rahman mengatakan keuntungan bagi rumah tangga yang mengembangkan peternak ayam petelur bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pemenuhan gizi sehingga dapat menekan angka kasus stunting. Peternakan ayam skala rumah tangga ini bisa meningkatkan hasil produksi telur ayam yang saat ini masih 3,5 ton per harinya, sedangkan kebutuhan telur mencapai 17 ton per harinya. Berawal dari hanya satu transaksi dalam sepekan, seorang agen briling di Bondowoso kini menjadi sosok yang dipercaya masyarakat untuk berbagai kebutuhan keuangan. Konsistensinya bahkan mengantarkannya meraih hadiah umroh dari Bank Rakyat Indonesia, di mana berikut laporan reporter RRI Jember dalam paket feature yang disampaikan oleh Anggi Widya.
2: Di sebuah sudut desa Pekauman, Kabupaten Bondowoso, pintu rumah Aimatus Syuriah nyaris tak pernah sepi. Sejak pagi hingga malam hari, warga silih berganti datang, bukan untuk bertamu, melainkan untuk bertransaksi. Dari teras rumah sederhana itulah, perempuan yang akrab disapa Bu Iva melayani kebutuhan keuangan masyarakat di desanya. Aktivitas itu kini menjadi pemandangan sehari-hari. Namun ketika pertama kali menjadi agen briling pada tahun 2018, kondisi yang dihadapi Bu Iva jauh berbeda.
3: Awal-awal enggak ada, Mbak. Kan jarang tuh, masih apa ya, di sini juga belum banyak agen. Jadi belum, awal-awal ya kadang satu minggu itu satu transaksi gitu. Terus lama-lama kan orang belum tahu, belum tahu. Terus habis itu ada sosialisasi dari Mbak Silvi, terus kadang dari kantor gitu sosialisasi. Saya ngumpulkan orang sini berapa orang gitu, sosialisasi, kenalkan gini. Akhirnya ya mulai itu dah.
2: Pelan namun pasti, kepercayaan warga mulai tumbuh. Keberadaan agen briling menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses layanan perbankan. Kini, berbagai transaksi dapat dilakukan lebih dekat dari rumah. Mulai dari tarik tunai, setor tabungan, hingga pencairan bantuan sosial. Bagi Bu Iva, menjadi agen briling bukan hanya soal tambahan penghasilan. Di balik meja transaksi itu, ia ikut membantu kebutuhan sehari-hari warga desanya.
3: Yang paling banyak itu PKH itu, Mbak.
4: Oh, ambil PKH itu.
3: PKH di sini, gaji yang kerja di pabrik. Terus selain itu ya ada Amarta gitu, terus ya orang nabung juga, setor pinjam, persimpanan gitu. Setor pinjaman juga. Kalau pengeluarannya rata-rata ya sekitar berapa ya, Mbak ya? Ya 100 ya, bisa lebih, Mbak. Kalau satu bulan, iya. Per bulannya itu kalau fee dalam itu kan fee yang dibagi 2 sama BRI. Itu kalau sekarang kan sudah agak itu, Mbak, banyak kan agen. Kalau saya dulu bisa berjuta-juta, sekarang ratusan.
2: Konsistensinya melayani masyarakat membuahkan hasil. Pada tahun 2024, Bu Iva mendapatkan hadiah umroh dari BRI.

0: Sebuah penghargaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
1: Tidak nyangka sama sekali, Pak. Tidak tahu ya, tiba-tiba Mbak Silvi nelpon. Bu, alhamdulillah saya mendapat itu hadiah umroh. Kaget saya, Mbak. Sujud syukur, dah, Mbak. Saya juga tidak nyangka ini fee apa, gitu. Saya bilang, gitu. Ternyata itu kan periode itu ada lomba, Mbak. Tapi saya tidak begitu anu. Tidak kira lah. Kalau saya dapat gitu, saya kan banyak dari mana kan saya Indonesia itu ya. Ternyata katanya Mbak Silvi itu saya tuh tiap bulannya nambah gitu fee-nya dari itu katanya. Ya itu Mbak, saya enggak nyangka gitu Mbak. Ya ini mimpi apa gitu saya. Ya saya nangis Mbak.
0: Tak hanya itu, Bu Iva juga pernah meraih penghargaan sebagai agen UMI dengan jumlah nasabah terbanyak di wilayah kerjanya. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, petugas penunjang bisnis keagenan BRI Bondowoso, Silvi Lia Kurniawati menjelaskan, agen Briling menjadi ujung tombak perluasan layanan keuangan hingga ke tingkat desa.
2: Jadi kalau kelas pemula, jawara, dan juragan itu, Mbak, kalau pemula itu fee-based income-nya di bawah Rp750.000. Kalau jawara itu di atas Rp750.000 sampai dengan 4 juta. Kalau juragan itu 4 juta ke atas fee-based income-nya. Manfaatnya, jadi kalau agen juragan jawara itu, misalnya ada edisi rusak, itu kita prioritaskan. Jadi dipercepat lah gitu. Nah, sedangkan untuk yang lain yaitu bisa menerima manfaat dana talangan. Dana talangan itu yaitu dana yang digunakan untuk nasabah bisa pinjaman tanpa jaminan itu sampai dengan 200 juta. Cuma jangka waktunya memang dikit Mbak, 3 hari minimal maksimal 1 bulan. Kalau di Bondowoso masih pemula Mbak, kebanyakan. Cuma yang juragan jawara kita sudah sekitar 60-an agen juragan jawara.
0: Hingga kini, Bu Iva masih setia melayani warga dari teras rumahnya. Di tengah semakin banyaknya agen yang bermunculan, ia memilih tetap bertahan dengan cara sederhana. Menjaga kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat. Karena baginya, setiap transaksi yang dilakukan warga bukan sekedar angka, melainkan bagian dari hubungan yang sudah tumbuh selama bertahun-tahun.

0: Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas Voli Putra Indonesia membidik finish 4 besar di AVC Men's Volleyball Cup 2026 demi mendongkrak peringkat dunia. Di mana saat ini Indonesia menempati posisi ke-51 dalam ranking FIVB. Skuad Garuda siap bersaing di AVC Men's Volleyball Cup 2026 yang digelar di Ahmedabad, India. Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sujarwo, memberikan dukungan penuh kepada tim Indonesia di pertandingan tersebut. Ia optimistis target prestasi tercapai pada tahun ini. Indonesia tergabung di Pool B bersama dengan Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman pada liga tersebut, di mana Farhan Halim dan kolega diharapkan tidak gentar menghadapi Qatar dan Korea Selatan. Kapten Timnas Voli Indonesia, Jason Nathanael Kilanta, optimistis menghadapi negara-negara tersebut setelah menjalani persiapan matang bersama dengan tim. Kekompakan antar pemain yang menjadi modal utama dalam memburu tiket semifinal. Dan pendengar, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, dan juga menyapa Anda dimanapun siaran kami bisa Anda terima. Mungkin Anda yang berada di wilayah selain Jember, yang ada di wilayah Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, bahkan di luar daerah Taparkuda, selamat pagi kami sampaikan dari Legend Panjaitan 61 Jember. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, diberikan semangat untuk bisa menjalani hari ini, karena memang hari ini Kamis 18 Juni 2026 kami telah menyiapkan ragam informasi menemani Anda dari pagi sampai malam hari nanti, dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk bisa menemani Anda, sehingga Anda pun juga semangatnya masih tetap terus on fire ya gitu ya. Karena memang semangat ini yang akan membawa kita bisa menjalani hari dengan begitu luar biasa. Kalau misalnya saat ini Anda sedang menyiapkan untuk bisa berangkat bekerja, Anda menyiapkan anak Anda untuk bisa berangkat sekolah, Anda ingin menyiapkan aktivitas Anda di pagi hari ini, persiapkan mulai dari sekarang dengan sebaik mungkin, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita siapkan dari sekarang, kita siapkan baik-baik, itu hasilnya pun juga akan bisa baik juga, walaupun memang hasil tidak ditentukan oleh persiapan sih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran

Pendengar, hasil Piala Dunia tahun 2026 tadi malam Inggris versus Kroasia pada Kamis ini ditutup dengan skor 4-2. Sementara hasil Portugal versus Kongo imbang 1-1 di Houston diwarnai dengan kegagalan Cristiano Ronaldo dalam mencetak gol. Nah, ini informasi yang kami hadirkan bagi Anda. Kami awali dengan Piala Dunia di mana Inggris sementara berada di puncak grup L. The Three Lions juga berada di tim kelima pada Piala Dunia edisi ke-23 ini, mencetak gol 4 gol di matchday pertama setelah Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay, Jerman menang 7-1 atas lawan Curacao, dan Swedia unggul 5-1 atas Tunisia, dan Norwegia 4-1 atas kontra Irak. Sebaliknya, Kroasia sang runner-up Piala Dunia 2018 kini terpuruk di dasar grup tersebut. Nah, di mana Harry Kane ini mencetak brace ke gawang Kroasia, bersaing juga di papan atas. Ia setara dengan Kylian Mbappe asal Perancis dan juga Erling Haaland asal Norwegia. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan selanjutnya kira-kira ada apa yang menjadi gebrakan-gebrakan di Piala Dunia tahun ini, karena memang ini seru untuk kita amati karena kita masih baru saja di babak penyisihan yang tentunya bisa Anda dengarkan dan Anda nikmati melalui RRI Digital. Anda bisa mendengarkan siaran kami, siaran Piala Dunia dengan jadwal-jadwal yang sudah tersedia. Anda bisa menyaksikan melalui RRI Digital secara gratis, tidak perlu Anda harus mengaksesnya melalui laman-laman berbayar, karena kami sediakan hadir bagi Anda di jam-jam yang sudah disediakan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Today in History.
1: Today in History. Juni 1989, peta geopolitik Asia Tenggara mengalami perubahan identitas resmi saat pemerintahan junta militer mengubah nama negara Birma menjadi Myanmar. Pergantian ini dilakukan oleh Dewan Militer yang berkuasa dengan alasan untuk melepaskan sisa-sisa pengaruh kolonial Inggris dan merangkul seluruh etnis yang ada, bukan hanya suku mayoritas Bamar. Meski sempat memicu kontroversi dan penolakan di dunia internasional pada awalnya, nama Myanmar kini telah diakui secara luas oleh PBB dan komunitas global.
2: Kalau gol tercepat sering dibahas, ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
3: Dan mendengar tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.